Terima kasih untuk kamu yang masih dengerin Spada hari ini, masih bersama aku Ita Saputri, teman Pro 2 ya. Pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrolin soal sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, tapi mungkin sering kita lewatkan begitu aja, yaitu ruang publik. Taman, lapangan, pantai, trotoar, alun-alun, atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan bersama. Untuk anak muda, ruang publik itu bisa jadi banyak hal ya, bisa jadi tempat olahraga, tempat nongkrong, tempat ketemu temen, bikin komunitas, bikin kegiatan, bahkan bisa jadi tempat lahirnya ide dan karya baru. Tapi pernah gak sih kita tuh berhenti sebentar dan juga mikir, ruang publik ini sebenarnya punya siapa gitu kan? Jawabannya adalah kita bersama. Artinya ketika kita datang ke sebuah ruang publik, kita memang punya hak untuk menggunakannya. Tapi di saat yang sama, kita juga punya yang namanya tanggung jawab ya, yang namanya tanggung jawab untuk menjaga. Karena kalau semua orang cuma berpikir yang penting aku nyaman, lalu siapa yang memikirkan kenyamanan orang lain? Misalnya kita nongkrong terus ninggalin sampah, kita bikin konten tapi sampai mengganggu orang lain, kita menggunakan fasilitas umum tapi nggak menjaganya, atau mungkin kita melihat tempat umum kotor tapi berpikir bukan aku yang bikin. Hal-hal kecil seperti inilah yang sebenarnya menunjukkan bagaimana cara kita memperlakukan ruang yang kita gunakan bersama. Dan sebagai anak muda, menurutku sih kita punya posisi yang cukup penting ya. Kita bukan cuma pengguna ruang publik, tapi juga bisa menjadi orang yang menghidupkan ruang itu. Bisa lewat kegiatan, komunitas, karya, olahraga, kegiatan sosial, terus juga sesederhana deh menjaga tempat itu tetap nyaman. Jadi pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing soal ruang publik, ruang kita anak muda kira-kira bisa apa. Karena mungkin menjaga Indonesia gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita memperlakukan ruang yang ada di sekitar kita.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman berdua, kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Sebenarnya kenapa sih ruang publik itu penting untuk anak muda? Karena kan ruang publik itu bukan cuma tempat untuk datang dan pergi ya. Di sana kita bisa bertemu dengan banyak orang yang berbeda, beda usia, beda pekerjaan, beda kebiasaan, bahkan beda cara pandang. Dan tanpa sadar kita belajar bagaimana caranya berbagi ruang dengan orang lain. Coba dibayangin kalau setiap aktivitas itu harus dilakukan di ruang pribadi. Mau olahraga harus punya halaman sendiri, mau kumpul harus punya tempat sendiri, mau berkegiatan juga harus sewa tempat, padahal gak semua orang itu punya akses yang seperti itu. Makanya ruang publik itu penting, karena siapapun bisa punya kesempatan untuk menggunakannya. Dan coba diinget-inget, tempat publik apa sih yang paling sering kamu datangi? Taman, lapangan, pantai, atau mungkin tempat lain, dan biasanya kamu melakukan apa di sana? Dari jawaban itu kita sebenarnya bisa melihat ya, bahwa ruang publik punya peran dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik

Teman berdua kita ini sebenarnya sudahkah menjadi pengguna ruang publik yang baik? Karena menggunakan ruang bersama itu sebenarnya ada etika ya. Kalau kita mau duduk santai, orang lain juga punya hak yang sama. Kita mau mendengarkan musik, jangan sampai mengganggu orang lain. Kita mau bikin konten, jangan sampai merusak fasilitas. Kalau mau nongkrong, jangan meninggalkan sampah. Sederhana, tapi sering banget terlupakan. Karena kadang kita berpikir, ah nanti juga ada yang bersihin kan? Tapi kalau semua orang berpikir begitu, ya tempatnya akan terus kotor. Jadi coba deh untuk mulai ketika menggunakan ruang publik, jangan cuma bertanya aku bisa ngapain di sini, tapi tambahkan juga satu pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan supaya orang lain juga tetap nyaman. Karena ruang publik itu bukan ruang pribadi, kita berbagi tempat, jadi kita juga harus berbagi rasa tanggung jawab. Dan kalau ditanya anak muda bisa apa, sebenarnya sih jawabannya banyak ya teman Produa. Kita bisa mulai dari hal kecil, gak buang sampah sembarangan, gak merusak fasilitas, menjaga kebersihan, dan menghormati orang lain. Tapi kalau mau lebih jauh, kita juga bisa menghidupkan ruang publik. Misalnya bikin kegiatan olahraga, bikin pertunjukan seni, ngadain kegiatan komunitas, membuat kegiatan sosial, atau memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berkarya. Bahkan media sosial juga bisa digunakan untuk hal yang positif. Kalau kamu nemuin ruang publik yang bagus, bisa juga bantu untuk mengenalkannya ke orang lain. Kalau ada masalah, bisa nyampein dengan cara yang baik ya. Kalau ada kegiatan positif, kita bisa ikut meramaikan. Jadi jangan cuma jadi orang yang bilang, kenapa nggak ada kegiatan anak muda gitu kan. Bisa jadi kita perlu bertanya, aku sudah pernah bikin apa sih sebagai anak muda? Karena anak muda itu nggak harus menunggu punya jabatan atau punya komunitas besar untuk ikut berkontribusi. Kadang satu hal kecil ya, satu ide kecil, kalau dilakukan bersama, itu bisa menjadi sesuatu yang besar.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara, menyatukan Indonesia.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada. Yeah.

105,4 FM teman Pro 2. Jalan-jalan sendirian ke luar negeri memang bisa jadi pengalaman yang seru banget. Tapi sebelum take off jangan cuma siapin outfit dan itinerary ya. Handphonenya juga harus siap teman Pro 2. Ada beberapa aplikasi dan teknologi yang bisa jadi amunisi penting untuk solo traveler. Mulai dari aplikasi peta dan navigasi, penerjemah bahasa, terus juga transportasi sampai penyimpanan dokumen perjalanan secara digital. Jangan lupa manfaatin fitur berbagai lokasi atau emergency kontak ya, supaya orang terdekat tetap bisa tahu posisi kamu kalau terjadi sesuatu. Intinya solo travel bukan berarti semuanya harus dilakukan sendirian. Justru teknologi bisa bikin perjalanan lebih praktis, lebih aman, dan minim drama. Nah, kalau kamu punya kesempatan solo traveling ke luar negeri, aplikasi apa sih yang paling wajib ada di handphone kamu?

0: sober, Nato. One love.
1: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
2: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
1: Bukan sarba kita itu.
2: Nah, terus?
1: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
3: Saatnya berbagi cerita.
4: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
1: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

Untuk kamu yang suka olahraga dan rajin mantau aktivitas harian lewat handphone, ada update baru dari Google ya teman Pro 2. Jadi Google itu terus mengembangkan Google Health setelah mengambil alih peran Fitbit dan menghentikan Google Fit ya. Jadi lewat update terbaru di versi 5.7 ya di Android dan iOS, pencatatan aktivitas olahraga kini dibuat lebih praktis. Salah satu fitur yang diperbaharui adalah fitur pencatatan olahraga secara manual. Kamu bisa menambahkan sekaligus menyesuaikan lebih banyak metrik saat memasukkan aktivitas. Dan menariknya, perubahan itu juga bakal muncul lebih cepat di ringkasan latihan. Nah, buat kamu yang rajin tracking olahraga, update seperti ini membantu banget gak sih? Atau mungkin kamu udah ada yang cobain aplikasinya?

0: 105,4 FM teman pro 2. Gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini, yang udah ikut sharing juga ya. Terima kasih banyak pokoknya, jangan kemana-mana. Santai siangnya nanti ditemenin sama Kakak Wira sampai jam 3 sore. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM, singan aja teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Mana, mana.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

tengah waktunya Info Pro 2 bareng aku Wirah. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar ke-16 yang digelar UKM Korps Sukarela KSR PMI Unit Universitas Pendidikan Ganesha di Markas PMI Kabupaten Buleleng Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar Kepalang Merahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Info selanjutnya teman Pro 2, KSP Kopdit Swastiastu meluncurkan mobil pelayanan kas keliling dan aplikasi digital Swasti CU sebagai bagian dari penguatan layanan kepada anggota. Serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-45 Kopdit Swastiastu pada Minggu 13 September 2026. Ketua Pengurus KSP Kopdit Swastiastu Dr. Andes I. Wayan Widiastre mengatakan, peluncuran dua layanan tersebut menjadi langkah Kopdit Swastiastu mengikuti perkembangan kebutuhan anggota sekaligus memperluas akses layanan. Info terakhir teman Pro 2, UKM Musik Ritimora Jivana atau IHHN Empu Kuturan Singaraja menggelar Buleleng Vokal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia Kadek Mahendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wih, gimana siang harinya di hari Senin? Mantap kan hari Senin, tetap semangat dong mengawali pekan ini. Tentunya harus dengan semangat ya teman Pro 2. Biar kamu tambah semangat, aku bakal nemenin kamu nih di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro 2. Tentu aja dengan informasi-informasi menarik, dan tentunya aku bakal puterin lagu-lagu hits yang lagi viral dan lagi hits di mana-mana. Aku juga bakal puterin buat kamu biar mood kamu tetap lebih baik lagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa di segmen pertama pada santai siang kali ini ada Pro 2 hit list request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin lagu favorit kamu atau lagu kesayangan kamu atau lagu yang mungkin ada cerita dengan kamu minta diputar sama aku, boleh langsung aja ke WA-nya Pro 2 dari 0811 3991 1054 teman Pro 2. Nanti kalau kamu udah WA aku, udah request, nanti bakal aku puterin teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan yang lain ya. Mungkin bisa untuk menemani kamu beraktivitas siang hari ini. Oke, langsung aja kalau mau request enggak usah malu-malu ya, langsung di 0811 3991 054. Aku tunggu teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Oke teman-teman berdua, masih di Santai Siang bareng aku Wira ya, di segmen Pro 2 Hitlist Request nih. Aku mau baca ini, udah ada, baru satu WA yang masuk nih teman-teman berdua. Ada dari, Indah nih, katanya lagi nunggu jam kampus nih katanya. Aku mau request dong kak, mau request lagunya Virsa yang Perjalanan ini karena sedikit menggambarkan aku katanya. Oke Indah, semoga perjalanan kamu sesuai dengan nama kamu ya, Indah. Gitu. Kalau gitu langsung aja deh buat kamu teman Pro 2 yang mungkin juga mau ikutan request-request, boleh ke WA-nya Pro 2 dari 0811-3991-054. Kayak Indah nih yang mau langsung aku puterin nih lagu dari Firza, requestannya Indah yang nunggu jam kampus. Perjalanan dari Firza untuk menemani perjalanan Indah di Senin hari ini. Check it out.

Mm-hmm.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke teman-teman, masih di Pro 2 Hitlist Request ya. Kali ini aku mau bacain lagi nih, ada requestan yang masuk dari WA nih ya. Ada Siska yang katanya mau setrika, tolong diputerin tolong diputerin lagu Cinta dari Angel Peters ya. Teman Pro 2, ini Siska minta untuk nemenin dia setrika katanya. Oke, buat Kak Siska semangat ya nyetrikanya. Biar tambah semangat, aku puterin deh Kak lagu requestan kamu. Buat teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin mau request juga, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 di 08113991054. Oke, langsung aja deh buat nemenin Kak Siska nyetrika, ini lagu Cinta dari Angel Peters. Semangat Kak nyetrikanya ya.

Pernah nggak lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena nggak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, nggak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

0: aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda, terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 92, okay, masih bareng aku Wira di Santai Siang tentunya ya, teman 92. Aku mau ngomongin seputar UMKM ya. Sekarang ini banyak UMKM anak muda yang gak langsung niat jadi pengusaha, teman 92. Awalnya cuman set hustle buat nambah uang jajan atau bayar cicilan kecil gitu. Fenomena ini bikin banyak usaha lahir tanpa tekanan harus langsung sukses. Justru karena santai, idenya lebih kreatif dan berani coba-coba hal yang baru tentunya ya, teman berdua. Dari jual preset foto, catering rumahan, sampai jasa edit video misalnya gitu. Kadang usaha besar itu gak lahir dari ambisi gede, tapi dari kebutuhan sederhana, yang penting dijalanin dulu. Kalau kamu gimana? Udah berani nyoba belum?
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Papa matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman Produa, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman Produa. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti malas, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman Produa. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wiraya di santai siang kali ini, teman Pro 2. Gimana? Udah jam 12 nih, udah pada makan siang belum? Udah makan siang belum? Ya, yang buat kamu yang belum nih, mungkin belum cari makan siang, boleh deh cari-cari menu-menu dulu, referensi di lewat internet aja, teman Pro 2. Aku gak bisa rekomendasi, soalnya selera makanku apa aja gitu aku makan. Oke, buat kamu mungkin yang lagi makan siang atau lagi mencari makan siang, tetap stay tune di sini ya, aku bakal nemenin kamu. Tentunya kali ini masuk ke segmen motif ya, muda kreatif dengan topik pintar mengelola keuangan itu merupakan salah satu kunci sukses UMKM, teman berdua. Jadi kamu sambil ngemilin nih, atau mungkin lagi jajan UMKM, atau mungkin lagi menjajakan UMKM kamu, wih, kamu lagi jualan gitu, boleh deh sambil dengerin. Tentunya ini informasinya bisa menguntungkan kamu sejam ke depan, teman berdua, dan tentunya menambah insight buat kamu ya. Kalau ngomongin UMKM nih ya, teman Rodo ya, seringkali ukuran sukses tuh cuman dilihat dari omset aja. Betul, pasti gitu ya. Padahal omset besar tuh belum tentu berarti bisnisnya sehat, teman Rodo. Bisa aja penjualan rame tapi uangnya habis untuk bahan baku, untuk operasional, untuk cicilan, bahkan kepake biasanya buat keperluan pribadi ya. Aduh. Disinilah pentingnya pengelolaan keuangan, teman dua. Bank Indonesia menjelaskan bahwa pencatatan keuangan membantu UMKM mengetahui kondisi dan performa usahanya, sekaligus mencegah keuangan bisnis bercampur dengan keuangan pribadi nih. BI juga menyebut pengelolaan keuangan yang belum baik menjadi salah satu faktor yang membuat akses pembiayaan UMKM lebih sulit. Jadi jualan itu menghasilkan uang, tapi pencatatan yang membuat kamu tahu uang itu sebenarnya kemana. Jadi setiap kamu jualan nih, teman berdua, beli dan hasil jualannya harus dicatat semua biar semua terlihat jelas gitu. Oke, aku akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya, teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Ya lanjut lagi teman Pro 2, masih di Multiverse 2 RRI Singaraja bareng aku Wiraya. Masih ngobrolin tentang mengelola keuangan, kunci, salah satu kunci sukses UMKM nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ingin membangun UMKM atau sedang atau lagi menjalankan UMKM nih teman Pro 2, salah satu kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi penting banget adalah memisahkan uang usaha dengan uang pribadi itu teman Pro 2. Misalnya nih, hari ini bisnis dapat pemasukan 500.000, misal nih ya, misal. Jangan langsung merasa semuanya bisa dipakai untuk kebutuhan kamu teman berdua. Ada modal yang harus diputar lagi, ada biaya operasional, mungkin ada utang usaha, dan tentu ada keuntungan yang baru boleh diambil teman berdua. Bank Indonesia menyoroti bahwa bercampurnya keuangan pribadi dan usaha dapat membuat pelaku UMKM kesulitan mengetahui kondisi keuangan bisnis yang sebenarnya nih. Karena itu minimal punya rekening atau dompet digital khusus usaha, lalu catat pemasukan dan pengeluaran secara rutin nih teman berdua. Bahkan Bank Indonesia sekarang terus mendorong pencatatan digital melalui si Apik gitu ya, yang bisa membantu mencatat transaksi dan penghasilan laporan keuangan. Pada semester pertama 2026, si Apik sudah membantu 63.396 UMKM nih teman berdua. Mungkin kamu bisa cari info lebih lanjut tentang si Apik ini sebagai kamu yang sebagai pelaku UMKM ya. Nanti siapa tahu dengan keuanganmu diatur dengan baik di si Apik, kamu bisa tahu nih gimana jalannya keuangan di bisnis kamu gitu teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Oke, teman berdua lanjut lagi ya, masih bareng aku Ira di Motif. Oke, gimana makan siangnya? Udah kelar atau masih cari lagi? Iya, enggak apa-apa kalau masih cari lagi. Oke, teman berdua masih ngobrolin tadi ya, pinter mengatur keuangan itu menjadi salah satu kunci sukses UMKM. Masih ngobrolin tentang ini. Kalau tadi aku udah ngobrol di segmen sebelumnya tentang mencatat cash flow-nya, keluar masuknya uang, lalu nih karena ternyata teman-teman udah mencatat aja itu belum cukup ya, mencatat keuangan aja itu belum cukup. Yang lebih penting adalah membaca angka tersebut untuk mengambil keputusan selanjutnya, teman-teman berdua. Contohnya nih, setelah sebulan jualan ternyata omset naik 20%. Kedengeran sih bagus, tapi setelah dicek biaya bahan baku naik 30%. Artinya penjualan memang meningkat tapi keuntungan justru malah semakin tipis, teman-teman berdua. Riset dan kajian World Bank mengenai UMKM menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik, terutama working capital dan cash flow, dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis, teman-teman berdua. Makanya pelaku UMKM perlu tahu nih minimal 3 angka. Berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan berapa keuntungan yang sebenarnya. Nah, di situ baru bisa menentukan mau tambah stok atau buka cabang atau buat investasi tambahan alat atau justru mengerem pengeluaran, teman berdua. Nah, kalau udah semuanya udah jelas catatannya tadi kan, terus kita membaca angkanya, sebenarnya angka realnya itu dan terus yang sedang terjadi di lapangan itu seperti apa, jadi kita bisa tahu nanti kita bisa mengambil keputusan untuk selanjutnya, teman berdua. Thank you.

Oke teman dua, lanjut lagi ya, masih di Santai Siang segmen Motif, masih ngobrolin tentang pinter mengatur keuangan itu bisa menjadi salah satu kunci sukses UMKM buat kamu teman dua. Teman-teman ya, kemampuan mengelola keuangan juga bisa menentukan seberapa siap sebuah UMKM untuk berkembang. Ini juga penting banget. Jadi dari satu skill nih, pinter mengatur keuangan, UMKM itu nanti bisa berkembang secara pesat teman produa. Data terbaru nih dari OJK dan BPS dalam SN Lik 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sudah mencapai 69,57%, naik dari 66,64% pada 2025. Sementara itu inklusi keuangan mencapai 93,61%. Ini data dari OJK nih teman produa, aku bacain buat kamu. Di Bali sendiri peran UMKM dalam pembiayaan juga besar. Data OJK menunjukkan pada Juni 2025 sekitar 51,22% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM nih teman berdua. Jadi artinya peluang pembiayaan memang tersedia, tapi UMKM perlu punya rekam keuangan yang jelas agar bisnisnya lebih mudah dinilai dan dipercaya sama lembaga keuangan tuh teman berdua. Jadi kesimpulan sederhananya tuh gini, jangan cuman pinter jualan tapi harus pinter mengelola uang, karena bisnis yang ramai belum tentu sehat, sementara bisnis yang keuangannya rapi punya fondasi lebih kuat untuk tumbuh. Wih, itu teman berdua ya, semoga obrolan aku atau informasi dari aku sejam kebelakang ini tentang mengelola keuangan menjadi salah satu kunci sukses UMKM bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu praktekkan ya teman berdua ya. Ingat ya tuh yang aku bilang tadi, karena bisnis yang ramai belum tentu sehat, sementara bisnis yang keuangannya rapi punya fondasi lebih kuat untuk tumbuh teman berdua.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman terbaik kamu di santai siang kali ini bareng aku Ira, teman bro 2. Wih, udah pada makan siang kan? Udah pada makan siang, udah balik kerja, udah balik ke kampus, udah balik ke sekolah. Wah, sekolah istirahatnya di kantin biasanya. Oke, teman bro 2, setelah makan siang mungkin kita olahraga dikit yuk. Olahraga dikitnya gimana tuh caranya? Iya, dengerin info olahraga karena aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen tentang informasi olahraga, teman bro 2. Yang pertama nih informasinya, ada big match nih tadi malam, teman berdua, buat kamu yang pecinta bola ya, sepak bola ya, teman berdua ya, ada derby Manchester di Liga Inggris semalam ya. Dan City sukses memenangkan derby Manchester ke-199, teman berdua, setelah mengalahkan MU 1-0 di Old Trafford tadi malam ya. Yang bikin laga ini makin menarik, City harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, teman-teman. Setelah Phil Foden mendapat kartu merah karena insiden dengan Bruno Fernandes, terlihat menendang ya, men-tackle wes kakinya secara keras ya. Meski unggul jumlah pemain nih, MU justru gagal memanfaatkannya, teman-teman. Beberapa peluang mereka bahkan hanya membentur tiang. Sementara City berhasil mencetak gol melalui Erling Haaland pada menit ke-60 setelah menerima umpan dari Josko Guardiol nih, teman berdua. Gol ini juga jadi kontroversi karena awalnya dinyatakan offside sebelum VAR membatalkannya. Bahkan setelah pertandingan, badan wasit ProRef mengakui adanya kesalahan penilaian VAR dalam proses pemberian gol Manchester City tersebut, teman berdua. Hasil ini membuat City mempertahankan stat sempurna dengan 4 kemenangan dari 4 laga, sementara United baru mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan ya. Waduh, emang kontroversi sih itu golnya. Kalau kamu, menurut kamu, teman berdua, kira-kira golnya Haaland itu offset apa enggak sih?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih dari dunia olahraga. Kali ini dari MotoGP nih teman Pro 2. Ada Marc Marquez yang akhirnya kembali ke puncak klasemen dunia setelah memenangkan Grand Prix San Marino di Misano teman Pro 2. Balapan berlangsung dramatis karena Marco Bezzecchi yang sebelumnya memimpin klasemen mengalami crash pada lap pertama. Marquez memanfaatkan situasi tersebut dan finish sebagai juara teman Pro 2. Sementara Alex Marquez nih finish kedua dan Pedro Acosta ketiga. Menariknya lagi teman Pro 2, Marc Marquez mengoleksi 274 poin sama dengan Jorge Martin, tetapi unggul jumlah kemenangan. Persaingan perebutan gelar MotoGP musim ini pun semakin panas karena selisihnya yang sangat tipis teman Pro 2. Aduh, sayang banget ya Marco Bezzecchi ya. Baru lap pertama udah crash. Oke, perebutan gelar juara antara Jorge Martin dan Marc Marquez nih teman Pro 2 ya. Kira-kira siapa jagoanmu teman Pro 2?

Masih dari dunia olahraga teman berdua di Santai Siang kali ini bareng aku Wira ya. Info selanjutnya nih ada kabar membanggakan teman berdua datang dari Panjat Tebing Indonesia. Atlet muda Antasyafi Robi Al-Hilmi berhasil meraih medali emas nomor speed putra pada World Climbing Series Guiyang 2026 di Cina teman berdua. Prestasi ini menunjukkan kalau Indonesia masih punya potensi besar di cabang olahraga panjat tebing, terutama nomor speed yang mengandalkan kecepatan, refleks, dan kekuatan. Buat atlet muda Indonesia, pencapaian Robi juga menjadi sinyal positif menjelang berbagai kompetisi internasional berikutnya. Emang panjat tebing Indonesia tuh emang top banget pokoknya ya. Semoga prestasi ini masih bisa diteruskan lagi sama atlet-atlet muda selanjutnya ya, bisa terus mendapatkan medali tentunya, dan tentunya juga membanggakan Indonesia. Pokoknya congrats buat Robi ya yang udah berhasil membawa pulang emas panjat tebing nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke teman Rodo, masih di Santai Siang bareng aku Wira dari dunia olahraga ya, masih. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu info dari Liga Super Indonesia teman Rodo. Siapa nih yang punya tim favorit sini? Bali United pasti ya. Kemarin udah main kalau Bali United. Yang baru aja semalam teman Rodo ada PSM Makassar nih yang berhasil membalikan keadaan menjadi 3-2 setelah sempat unggul dari Arema nih. Hasilnya cukup menarik karena Arema yang mampu melakukan comeback setelah tertinggal 2 gol. Gini teman-teman dua ya. Kemenangan dramatis ini sebenarnya menjadi kemenangan ketiga Arema di musim ini ya. Comeback seperti ini tentu jadi bukti bahwa pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Buat Arema 3 poin ini juga penting untuk menjaga momentum di awal musim BRI Super League 2026-2027. Dan kemudian ada Persebaya Surabaya teman-teman dua yang menghadapi PSIM Yogyakarta. Kedua tim sebelumnya sama-sama belum mendapatkan kemenangan di laga pembuka, sehingga pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengamankan 3 poin pertama mereka di Super League musim ini. Dan tadi malam Persebaya unggul 1-0 atas PSIM ya, setelah satu pemain PSIM mendapatkan kartu merah ya teman Pro 2. Akhirnya Persebaya berhasil unggul 1-0 dan mengamankan 3 poin. Jadi selamat untuk Arema wis dan Persebaya. Wih, ini rival tapi sama-sama mendapatkan 3 poin ya teman Pro 2. Kongres. Good luck.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

0: tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Masih di santai siang ya, kali ini udah jam 2 aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke dunia entertainment nih teman. Wih, syuting kita enggak, cuman informasinya aja. Yang pertama teman Pro 2 nih, ada kabar mengejutkan yang datang dari dunia musik Indonesia nih. Kangen Band dikabarkan bubar setelah gitaris sekaligus pendirinya Dodi Hardianto mengumumkan pembubaran grup tersebut melalui Instagram pada Sabtu 12 September kemarin teman berdua. Dodi menyebut keputusan itu diambil karena adanya persoalan yang ia sebut sebagai kezoliman di dalam Kangen Band. Ia juga melarang mantan personil membawakan lagu-lagu ciptaannya nih. Sementara itu vokalis Kangen Band nih, Handika Bebang Tampan mengaku justru baru mengetahui kabar tersebut dari media sosial. Handika mengatakan belum memahami persoalan yang dimaksud Dodi dan memilih tidak mengambil kesimpulan sepihak. Andika berencana untuk bertemu dengan seluruh personil dan manajemen untuk duduk bersama membahas masa depan Kangen Band. Menariknya, mereka disebut baru bertemu sekitar 4 hari sebelumnya saat tampil di Hong Kong nih teman berdua. Tapi aku kemarin juga ngeliat postingan dari bandnya, wis, dari akun band Kangen Band ini ada postingan tertulis jangan sampai bubar dong. Mungkin adminnya Kangen Band yang ada di Instagram nih teman berdua. Ya, kita tunggu aja kabar baiknya karena ini termasuk salah satu band yang udah cukup lama di belantika musik Indonesia ya teman berdua. Jangan sampai bubar, sayang banget kita udah nggak bisa ngelihat Babang Tampan sama Dodi nanti kalau misal sampai bubar. Ya, semoga diberikan yang terbaik ya untuk Kangen Band dan Andika dan semua personilnya deh. Yuk kita doain bareng-bareng teman berdua.

0: I don't understand.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
0: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
0: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Lanjut lagi teman dua ya, masih di Pro 2 RRI Singar ya teman. Terbaik kamu, masih info dari dunia entertainment. Kali ini ada kabar menarik buat kamu nih penggemar Ada Apa Dengan Cinta atau ADC. Dian Sastrowardoyo atau mantan aku, iya, kembali memerankan karakter Cinta dalam film pendek terbaru berjudul Bahasa Cinta Yang Beda teman dua. Film ini melanjutkan kisah cinta Cinta dan Rangga sekitar 10 tahun setelah ADC 2 teman dua. Bedanya kali ini mereka sudah menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Wih, tiba-tiba udah jadi suami istri ya. Ceritanya juga lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ketika rutinitas dan kesibukan mulai membuat hubungan terasa berbeda. Dian mengaku senang bisa kembali menjadi cinta teman dua. Menurutnya bahasa cinta sekarang gak selalu harus lewat puisi atau hadiah romantis, tapi bisa melalui perhatian sederhana termasuk memasak bersama misalnya ini. Film pendek ini dijadwalkan tayang hari ini nih, hari ini tanggal 14 September 2026 di kanal YouTube Royco Indonesia teman-teman. Jadi buat kamu yang kangen sama Dian Sastrowardoyo memainkan peran Cinta, wih, boleh deh langsung di search aja YouTube-nya Royco Indonesia teman-teman. Actingnya mantan aku pasti ih keren banget deh. Aku juga mau lihat deh habis ini ya teman-teman.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

102 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih dari dunia entertainment ya, teman berdua. Kali ini ada kabar terbaru dari Marvel Studio, teman berdua. Buat kamu para penggemar X-Men nih, ya. Aktor Asa Girman nih yang dikenal lewat serial Gen V dipastikan bergabung dalam film reboot X-Men sebagai Angel nih. Salah satu karakter mutan dengan kemampuan terbang dan memiliki sepasang sayap, teman berdua. Asa Girman akan bergabung dengan sejumlah pemeran yang sebelumnya sudah diumumkan Marvel Studio. Ada Sadie Sink sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost, hingga Maya Boyd sebagai Storm nih, teman berdua. Film ini disutradarai oleh Jack Scherer nih. Sementara Adam Driver dikabarkan memerankan Feline ya, ikonik nih, Mr. Sinister. Reboot X-Men ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Mei 2028, teman berdua. Masih lama ternyata. Ya, ini baru pemilihan pemain-pemainnya, nanti proses syutingnya, setelah proses syutingnya, proses editingnya masih lama ya. Semoga ini menjadi salah satu film yang benar-benar apa, wajib kita tunggu ya, teman berdua ya. Reboot X-Men nih di tahun 2028 nanti, dan menjadi film salah satu yang akan menjadi box office. Semoga, wajib kita tunggu sih, teman berdua.

Oke teman-teman, masih bareng aku Wira di Santai Siang kali ini. Info selanjutnya dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Buat kamu yang suka nonton film, paruh kedua di tahun 2026 ini bakal diramaikan sejumlah film yang diadaptasi dari novel-novel populer teman Pro 2. Menariknya, genre yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari romance, psychological drama, sampai fiksi ilmiah dan distopia nih. Ada The Love Hypothesis dan Sense and Sensibility yang membawa cerita romantis ke layar lebar. Buat yang suka cerita penuh ketegangan, ada Verity and Wellfall yang menawarkan drama psikologi serta kisah bertahan hidup yang ekstrim teman berdua. Sementara itu dua film yang paling dinanti datang dari waralaba besar yaitu The Hunger Games nih, Sunrise on the Reaping and Dawn Part 3 ya. Deretan film ini juga diperkuat bintang besar seperti Anne Hathaway, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Zendaya hingga Robert Pattinson nih. Jadi buat kamu pencinta novel sekaligus film, paruh kedua 2026 ini ya, di setengah tahun ke depan ya, bakal penuh pilihan menarik nih teman berdua. Jadi mungkin buat kamu yang ngikutin novelnya terus, wih tiba-tiba difilmkan nih, wih bisa jadi ini kayak hadiah buat kamu para pecinta novel yang novelnya akhirnya difilmkan gitu. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus jadi info terakhir di edisi Santai Siang kali ini bareng aku Wira ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai sekarang menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan gundah, jangan gulana, jangan galau, karena sehabis ini kamu bakal ditemenin sama GG di Sore Ceria. So stay tune terus di Pro 2 RRI di Singer aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Aduh, bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Info selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR dasar ke-31 yang digelar UKM Korps Sukarela atau KSR PMI Unit Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar kepalang merahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Info terakhir teman Pro 2, UKM Musik Rito Mara Jivan IHN Empu Kuturan Singaraja menggelar Buleleng Vokal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDMA Indra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Ya itu tadi info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ngomong sendiri sering dianggap aneh, iya gak sih teman Pro2? Apalagi kalau dilakukan di tempat umum. Tapi ternyata kebiasaan ini punya manfaat loh teman Pro2. Ngomong sendiri bisa membantu kita jadi lebih fokus, karena kita seperti memberi instruksi langsung ke diri sendiri. Selain itu juga membantu membuat pikiran jadi lebih jelas. Apa yang tadinya hanya di dalam kepala jadi lebih terstruktur saat diucapkan. Bahkan ini bisa jadi cara untuk mengatur emosi, karena kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya, selama masih dalam batas wajar, itu hal yang normal dan justru bisa membantu kita dalam aktivitas sehari-hari.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa ngantuk banget di siang hari padahal aktivitas masih panjang? Nah, mungkin itu tanda tubuh kamu butuh istirahat sejenak. Power nap adalah tidur siang singkat sekitar 10-30 menit yang bisa membantu mengembalikan energi tanpa bikin kamu kebablasan tidur. Waktu terbaik buat melakukannya biasanya di antara jam 1 sampai jam 3 siang, saat tubuh memang lagi butuh istirahat. Menariknya, power nap punya banyak manfaat, mulai dari meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, sampai bikin kamu lebih produktif lagi. Tapi ingat, jangan terlalu lama, cukup 10-20 menit supaya kamu nggak merasa pusing atau linglung saat bangun.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Besti.
1: Ah.
0: Healing yuk.
1: Healing. In this economy.
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis. Emang bensin, makan, minum dibayarin semesta?
2: Hah?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
6: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 di sore ceria tentunya. Dan seperti biasa di jam 16 sore ini atau jam 4 sore ini kita bakal berdialog ya, dalam dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan topik bahagia atau tersesat, kupas fun fact pernikahan dini. Dan tentunya aku enggak sendiri untuk membahas terkait dengan topik ini. Telah hadir di studio Pro 2 ini ada I Komang Abdi Dwipa Wiguna, Duta Genre Intelijensia Buleleng Putra 2026, dan juga Elena Gloria Valeri, Duta Genre Sosial Media Buleleng Putri 2026. Kita sapa dulu guys. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Sehat ya teman-teman?
1: Sehat.
0: Okay. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak
1: sayang.
0: Tak tuntuang.
1: Beda-beda.
0: Siapa mau perkenalkan diri dulu?
2: Okay, ladies first deh.
0: Oh, ladies first, boleh-boleh.
1: Okay, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Valeri. Biasa dipanggil Elena. Boleh Valeri, boleh Gloria, boleh aja. Yang penting masih di dalam nama.
0: Okay. Selanjutnya?
2: Oke, semuanya kenalin, nama aku I Komang Abdi Dwipa Wiguna. Aku ini akrab dipanggil Dwipa.
0: Dwipa.
2: Iya.
0: Dwipa atau Abdi nih? Dwipa aja.
2: Dwipa aja deh, lebih keren.
0: Oke, siap. Jadi udah hadir Elena dan juga Dwipa ya. Dan kedua teman-teman ini merupakan ya mungkin bisa dikategorikan representasi anak muda Buleleng saat ini gitu. Karena pastinya duta genre Buleleng ini enggak main-main, enggak kaleng-kaleng ya. Nah, mungkin kita bisa spill-spill dulu kalian-kalian ini di duta genre ini

0: kegiatannya seperti apa sih? Kalau mungkin ya bisa dijelaskan Duta Genre Buleleng itu seperti apa gitu. Siapa yang mau jelasin?
1: Oke, mungkin aku dulu deh.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Oke, jadi genre ini merupakan sebuah perpanjangan tangan atau sebuah program dari BKKBN atau Kemenduk Mangga. Ya, jadi program genre ini merupakan sebuah program di mana kita akan lebih memfokuskan untuk terkait isu-isu permasalahan remaja. Okay. Kita akan memperbaiki semua hal yang berhubungan dengan remaja, baik itu seperti bullying, kekerasan seksual, okay, bahkan sampai narkoba. Okay. Jadi kita itu hampir sejenis dengan orang yang peduli dengan masalah remaja.
0: Oke. Okay. Dengan ya isu-isu yang sekarang lagi apa ya, bukan ya mungkin banyak terjadi di teman-teman usia muda gitu ya. Salah satunya mungkin fun fact pernikahan usia dini ini.
2: Iya, betul ya.
0: Oke. Nah, kita masuk ke topik nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan pernikahan dini itu seperti apa sih, teman-teman? Siapa yang mau jelasin?
2: Oke, mungkin saya dulu kali ya. Aku aja deh.
0: Iya.
2: Kan kita santai gitu.
0: Santai ya, jaman enjoy.
2: Jadi, kalau menurut pandangan aku pribadi nih, tentang pernikahan dini itu adalah kondisi di mana seorang remaja menikah di bawah usia yang dianjurkan.
0: Okay.
2: Karena ada undang-undang terbaru, kebetulan dari nomor undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu, bahwa ada peraturan bahwa menikah itu sekarang minimal 19 tahun.
0: Minimal 19 tahun.
2: Tapi ada orang, masih banyak banget orang yang menikah di bawah usia 19 tahun, dan itu bisa dikatakan sebagai pernikahan dini.
0: Pernikahan dini. Oh, begitu. Jadi dikatakan pernikahan usia dini itu di bawah 19 tahun, berarti 18, 17, 16 itu pernikahan usia dini.
2: Dini. Kalau di bawah 15 tahun itu dini banget gitu.
0: Dini banget tuh. Dan mungkin aku nanya, ya ini pertanyaan bodoh aja gitu. Apakah bisa dikategorikan pernikahan usia dini ketika salah satu pasangan itu udah dewasa? Misal umur 25 dengan 19 atau di bawah 19 itu tadi, itu bisa dikategorikan usia dini gak? Karena salah satunya ini orang dewasa gitu.
2: Kalau menurut saya itu termasuk ke cenderung ke child grooming.
0: Oke.
2: Karena child grooming itu kan, ya kita singgung dikit lah ya. Child grooming itu kondisi di mana orang yang lebih dewasa menghasut atau kayak mencuci otak nih anak yang lebih kecil. Ketika itu terjadi, bahkan sampai menikah, itu bisa dimaksud dengan child grooming itu sendiri.
0: Oke. Dan kenapa fenomena pernikahan dini ini masih sering terjadi, itu salah satunya child grooming juga.
2: Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya juga.
0: Oke. Menarik teman pro 2 ya, terkait dengan topik bahagia atau tersesat kupas fun fact pernikahan dini ini. Mungkin pasti banyak perspektif yang bisa kita lihat. Sekarang kita bakal membahas mungkinnya nanti di segmen berikutnya lebih dalam lagi, terutama soal dampak nyata dan juga pernikahan dari pernikahan dini ini. Oke, so stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI, sing raja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi dialog interaktif terkait dengan penguatan peran pemuda dengan topik fun fact pernikahan dini bareng Dwipa dan juga Elena. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita. Tadi di segmen awal aku spill bahwa di segmen kedua ini kita bakal ngomongin terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya tentunya. Nah teman-teman, apa aja sih sebenarnya dampak yang paling sering dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini ini? Silahkan, siapa yang mau jawab?
1: Oke, Kak Dwipa deh.
2: Oke, ini aku nih.
0: Oke, boleh.
2: Ah, dari sepengalaman aku, bukan pengalaman aku ya, tapi dari pengamatan aku.
1: Hampir syok ya.
2: Oke, jadi dampak pernikahan dini itu sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi aku mungkin akan spill beberapa. Yang pertama, ketika sudah seseorang melakukan pernikahan dini, dia itu akan mengalami yang namanya KDRT, kemungkinan besar KDRT.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena seseorang yang melakukan pernikahan dini itu, mereka belum memiliki kesiapan. Salah satu kesiapannya itu kesiapan secara emosional. Nah, di pernikahan dini, di suatu pernikahan itu, kita nggak hanya tentang menyatukan dua kepala yang saling mencintai.
0: Betul.
2: Tapi kita menyatukan dua kepala dengan pikiran yang berbeda.
0: Yeah.
2: Nah, jadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini, mereka nggak siap secara emosional, maka kemungkinan besar untuk KDRT itu, ya, sudah pasti terjamin akan terjadi. Okay. Itu sangat dikasihani sekali. Kemudian juga selain KDRT, ada lagi Elena?
1: Apa ya? Jadi KDRT itu benar banget. Karena dari segi emosional aja kita belum bisa siap untuk menghadapi gitu masalah dua orang. Sama kayak kita tuh misalnya punya adik atau punya kakak.
0: Betul.
1: Kita pasti karena emosi kita belum kebentuk, kita pasti sering rebutan.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu kita kecil, pasti kalau misalnya semakin kita besar, pasti kita tuh udah kayak berpikir, ya udahlah ngalah aja, toh kita juga punya barang yang lain.
0: Benar.
1: Nah, selain itu ada perceraian.
0: Betul.
1: Ketika kita sudah ngerasa nggak cocok, kita tuh pasti memutuskan untuk udahlah cerai aja, ngapain gitu ya, sama yang keras-keras gitu, dikit-dikit mukul, dikit-dikit nendang atau apa. Jadi pasti perceraian. Dampaknya tuh juga pada faktor ekonomi tuh juga ada. Ketika kita putus sekolah karena kita menikah dini. Terus abis itu, karena kita tidak memiliki pengalaman bekerja, apalagi kita belum menamatkan sekolah, apalagi syarat untuk masuk suatu pekerjaan itu paling kecil lah, misalnya kita bilang minimal SMA.
0: Betul.
1: Ketika kita tidak lulus SMA, apalagi karena pernikahan dini, otomatis pengalaman kita untuk bekerja itu semakin rendah. Akhirnya kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan.
0: Okay.
1: Terus juga dapat aku lihat-lihat nih di sosial media gitu kan, ada yang kena PTSD.
0: Apa tuh?
1: Post Traumatic Stress Disorder. Ini tuh adalah kondisi ketika apa ya, kita tuh trauma oleh suatu kejadian. Jadi misalnya, kita pasti sering gak sih denger yang namanya baby blues. Nah, pernikahan dini itu bisa juga menyebabkan PTSD akibat dari baby blues itu sendiri. Iya, karena kita kan tahu mengurus anak itu gak kayak ngurus hewan peliharaan. Memang mirip, tapi beda.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Karena kita lihat, gimana ya, kita tuh punya anak, itu tuh gak cuman sekedar kita, ya udah melahirkan aja, nanti dia besar juga sendiri, enggak. Tapi kita harus memenuhi juga kebutuhannya.
0: Betul.
1: Itu yang susah. Jadi, kena mental gitu lah, ibarat bahasa sekarang kena mental lah gitu.
0: Betul, iya.
1: Jadi, sebenarnya untuk dampaknya itu banyak banget.
0: Banyak.
1: Banyak banget. Bahkan juga bisa dikucilkan.
0: Yes.
1: Karena pernah gak sih Kak dengar kayak, duh jangan dah deket-deket sama dia, dia tuh kan hamil di luar nikah nih. Duh dia tuh kan nikah dini. Nah masih banyak stigma-stigma dari orang yang bahkan menunjukkan bahwa dia tuh salah gitu. Gak semua orang mau nyupport satu sama lain gitu.
0: Betul,
1: lah
0: betul. Jadi emang banyak ya dampak-dampak dari pernikahan usia dini ini. Dari tadi yang teman-teman jelasin itu udah sangat apa ya, menggambarkan situasi yang terjadi gitu. Dan bahkan ya emang benar juga, karena ketika pasangan menikah di usia yang dini dan belum matang, itu pengalaman atau mungkin hal-hal yang mereka belum ketahui dalam menjalin rumah tangga itu ya belum ada ilmunya gitu. Jadi ya mungkin dampak-dampak yang seperti itu tadi bisa sangat besar terjadi ya. Dan ya yang disayangkan itu tadi, dari segi pendidikannya, dari karirnya mungkin jadi terkorbankan. Iya gak sih?
1: Benar-benar.
0: Iya gak sih? Dan ya menurut, tapi sebenarnya itu tuh dorongannya orang-orang, atau mungkin dari pengamatan kalian aja gitu ya, dorongan untuk seseorang atau teman-teman yang masih muda gitu untuk terdorong menikah dini itu apa aja sih sebenarnya?
2: Oke, Jadi dari pengamatan aku sendirinya, secara turun-temurun ini ada namanya budaya. Ya, budaya menikahkan anak perempuan terutamanya. Kadang orang tua itu lebih ingin keterjaminan anaknya. Mereka itu takut anak perempuannya ini menikah dengan orang yang salah.
0: Betul.
2: Sehingga mereka dinikahkan dengan orang yang menurut mereka, mereka itu percaya, entah itu kerabatnya ataupun saudaranya. Nah, sehingga wanita ini walaupun usianya tergolong masih muda atau belum pantas untuk menikah, mereka tetap dinikahkan. Nah, orang tua ini sering juga kadang tidak memikirkan perasaan anaknya. Mereka hanya memikirkan mereka pasti akan bahagia.
0: Betul.
2: Ya, aku punya sedikit lirik lagu dari Nadine itu. Dia itu lirik seperti ini. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk. Nah, kayak gitu. Hampir sama juga kayak nasib perempuan sekarang kebanyakan. Karena semua orang hanya menganggap kita itu hidup pasti akan selalu bahagia, tapi mereka tidak pernah melihat sisi dari buruk ataupun sisi tidak beruntung mereka.
0: Benar, nah, benar, benar banget.
2: Kemudian juga apa yang menyebabkan dari pernikahan dini ini, yaitu dari kurangnya pemahaman tentang seksualitas.
0: Betul.
2: Nah, perempuan sekarang ini cenderung kebanyakan yang dulu. Kalau sekarang sih perempuan sih yang lebih berbahaya ya. Lebih berbahaya perempuan.
1: Tidak bahaya kok.
2: Karena edukasi tentang pemahaman seksualitas, apa itu organ, itu sangat penting.
0: Iya, benar.
2: Ya, kalau orang zaman dulu dikasih tahu tentang sekarang adalah tentang materi seksualitas, semua pasti kayak gitu.
0: Tabu
2: gitu. Iya, tabu banget. Padahal itu adalah hal yang penting. Betul. Untuk menghindari mereka dari yang namanya pernikahan dini ini.
0: Betul.
2: Nah, sehingga nanti ketika mereka sudah yang namanya dewasa, mereka enggak akan polos. Mereka akan sudah paham. Istilah kayak tadi Elena bilang kan child grooming, dibujuk oleh laki-laki untuk diajak apalah itu. Nah, sehingga yang perempuan ini bisa menjaga diri mereka karena mereka sudah tahu mereka akan apa dan seperti apa.
0: Betul.
2: Ya, karena yang untuk menjaga diri agar terhindar dari pernikahan dini ini enggak cuman dari perempuan aja juga, tapi laki-laki juga. Betul. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu musuh terbesar laki-laki adalah satu, hawa nafsu. Hawa nafsu mereka adalah pengontrol diri mereka. Ketika laki-laki gak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, maka selesailah sudah dunia ini.
0: Betul, betul, betul. Dan itu yang diungkapkan sama Dwipa dan juga Elena ini sebenarnya memang realita yang benar-benar terjadi sekarang ya. Dan tentunya kita harus fokus kepada solusi. Nah, di segmen berikutnya kita akan bahas solusi terkait dengan pernikahan dini ini. Setuju?
2: Setuju.
0: So, stay tune terus teman-teman.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Masih di Sore Ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda bareng Duipa dan juga Elena tentunya. Dan kita lanjutin lagi teman Pro 2 setelah di segmen sebelumnya, di segmen 2 kita berbicara terkait dengan dampak dan juga realitanya yang terjadi ya terkait dengan pernikahan di usia dini ini. Nah, di segmen ketiga ini kita mau mungkin ya mengupas sedikit solusi, karena kalau kita terus ngomongin dampak dan juga hal-hal yang berkutat bukan pada menyelesaikan permasalahan juga ya percuma juga. Nah, kita bakal ngomongin solusinya. Nah, teman-teman Duipa dan juga Elena, kira-kira menurut kalian apa sih sebaiknya yang dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah gitu? Siapa yang mau duluan?
1: Oke, Elena deh.
2: Oke. Tahu dia aku udah ngode sebenarnya. jadi kita nih udah, bukan kita sih yang nyiapin. Jadi dari BKKBN itu ada 10 dimensi berkeluarga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di sini tuh adalah apa ya, hal-hal yang harus disiapkan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Yang pertama itu ada kesiapan usia. Usia yang disarankan memang, walaupun menurut undang-undang yang aku udah dapat notis tadi, itu umur 19 tahun. Tapi yang disarankan dari BKKBN itu sendiri umur 21 untuk perempuan dan juga 25 untuk laki-laki.
0: 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki.
2: Yes. Oke. Okay. Itu yang disarankan, karena itu disarankan bukan diharuskan ya.
0: Iya.
2: Karena kalau kita lihat 21 dan juga 25 itu udah usia produktif, di mana kayak anak muda itu udah bisa menentukan pilihan mereka sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di sana tuh mereka kira-kira untuk laki-laki yang 25 itu udah siap lah secara mental, fisik dan juga finansial mereka. Karena kalau kita lihat misalnya nih, kita lulus SMA 18 tahun.
0: Yep.
2: Kuliah 4 tahun.
0: Yep.
2: 18, 19, 20, 21, 22.
0: 22.
2: Kerja nih. Nah, kan udah siap tuh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau perempuan itu 21. Karena ya sama sih, karena udah siap juga secara mental dan juga fisik.
0: Yeah.
2: Karena di bawah itu masih banyak banget dampak yang berbahaya gitu kalau kena. Yang kedua itu ada kesiapan fisik. Jadi yang aku udah notice tadi, karena kita udah bisa memenuhi usia, pasti fisiknya juga oke gitu.
0: Okay.
2: Yang ketiga itu ada mental. Karena mental itu penting untuk menghindari baby blues segala macam gitu. Jadi mental itu sangat penting lah untuk kira-kira kita mau memulai hubungan berkeluarga. Jadi mental itu sangat penting. Yang keempat itu ada finansial. Karena kalau misalnya kata orang-orang nih di sinetron gitu, kamu makan mau pakai apa? Pakai cinta gitu. Jadi ekonomi itu perlu, uang itu juga perlu, karena untuk menghidupi sebuah keluarga finansial itu penting.
0: Betul.
2: Terus juga yang kelima ada kesiapan emosional. Ketika kita sudah bisa mengontrol emosi kita, otomatis kita pasti bisalah untuk menjatuhkan satu dua pendapat gitu. Jadi dua pendapat kita jadikan satu untuk menghindari resiko KDRT.
0: Betul.
2: Tadi kan aku nanti 10 nih, lagi 6 sampai 10, kita serahkanlah kepada
0: dilempar ya,
2: kakak Duipa yang ada di sebelah saya.
0: Oke, boleh.
1: Oke, selanjutnya dari dimensi kehidupan berkeluarga nih ya. Yang selanjutnya itu nomor 6 tadi kak ya?
2: Iya.
1: Nomor 6 itu ada kesiapan sosial. Manusia itu kan gak luput dari yang namanya kehidupan sosialnya. Kita gak akan bisa hidup sendiri. Jadi di kehidupan berkeluarga nantinya kita tentu akan berhubungan juga dengan orang lain.
0: Betul.
1: Jadi harus siap banget untuk bersosialisasi tentunya.
0: Betul.
1: Kemudian yang ketujuh, kesiapan moral. Moral ini hampir sama ketika kita bagaimana cara kita untuk berperilaku. Moral sama seperti juga etika. Nah, jadi ketika kita sudah dewasa, tentu kita akan memahami etika-etika apa saja yang seharusnya kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kesiapan interpersonal. Interpersonal itu sesuai namanya, inter dari diri sendiri. Kesiapan dari diri sendiri. Nantinya ketika kita sudah menikah, kita juga siap secara fisik dan emosionalnya.
0: Betul.
1: Oke, yang 9 life skill. Life skill ini hampir juga sama kayak kemampuan dari diri kita. Keterampilan hidup. Entah itu kita bisa masak mungkin.
2: Benar.
1: Ya, karena nanti ketika berkeluarga, yang kerja di rumah itu enggak cuma wanitanya aja pasti.
0: Betul.
1: Kita kan pasti untuk saling melengkapi. Nah, yang terakhir itu adalah kesiapan intelektual.
0: Intelektual.
1: Ya. Ya, intelektual.
0: Oke.
1: Oke, kemudian dari aku sendiri, aku ngasih solusinya untuk mengatasi pernikahan dini nih. Nah, dari aku sendiri, kalau cuman membahas tentang edukasi itu pasti sudah lumrah.
0: Betul.
1: Jadi aku juga akan memberikan edukasi tentunya, karena sebagai remaja langkah kecil untuk mengatasi pernikahan dini ini adalah melakukan edukasi.
0: Betul.
1: Nah, edukasinya ini mungkin aku akan bukan mungkin sih, pastinya aku akan lebih ke arah mengubah pola pikir mereka.
0: Betul.
1: Karena pola pikir itu sangat penting, karena akan mempengaruhi masa depan kita nantinya, bagaimana jalan hidup kita, dan semua hal yang akan berpengaruh dengan diri kita. Nah, aku juga punya kata-kata nih dari inspirator aku.
0: Quotes dari Dwi Pak.
1: Kata-kata hari ini. Oke. Jadi kata-kata ini berasal dari seseorang yang menginspirasi aku, namanya Kak J. Jadi kata-katanya itu adalah, sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam kecuali nahkoda itu mengizinkan kapal memasukkan air ke dalamnya.
0: Betul. Okay. Keren.
1: Jadi seperti itu, sama asik. Juga seperti kehidupan, ya kan?
0: Betul.
1: Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan, tentu yang menjadi nahkodanya itu adalah kita sendiri. Apapun masalah yang ada di dunia ini, ketika kita terus memasukkan masalah-masalah dan masalah ke dalam diri kita, maka itu akan menjadi sebuah beban.
0: Betul. Setuju.
1: Nah, sama juga seperti pernikahan dini ini akan jadikan beban.
0: Betul ya. Dari ke-10 poin-poin tadi, emang itu merupakan hal-hal fundamental atau hal-hal dasar untuk kita beranjak ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan tentunya tadi edukasi juga sangat-sangat diperlukan kepada teman-teman yang mungkin usianya masih sangat muda. Tapi kan gini teman-teman, pasti kita tuh hidup tuh tidak terlepas dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga atau mungkin dari saudara, dan itu pun sangat-sangat penting. Nah, menurut kalian ini peran keluarga ini seberapa pentingnya nih untuk teman-teman, untuk ya mungkin mengingatkan untuk jangan dulu menikah muda kalau belum benar-benar siap, apalagi ditambah dari 10 poin tadi tuh. Boleh, siapa?
2: Ayo coba. Oke, kalau dari aku, menurut aku keluarga itu sangat-sangat penting. Karena kita tuh lahir besar, itu cara pertama kali deh kita mengucapkan sebuah kata. Kita pasti ngucapinnya papa atau enggak mama. Baru gitu kakak.
0: Iya, betul.
2: Itu adalah kata pertama yang pasti bakal keluar.
0: Betul.
2: Alhasil kita bisa belajar bersosialisasi atau berbicara pasti dengan orang tua. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat penting.
0: Sangat-sangat penting ya.
2: Karena ada beberapa juga orang tua yang, boleh gak di notice aja ya, ada juga beberapa orang tua yang lepas tanggung jawab dengan anaknya.
0: Itu dia.
2: Itu yang mengakibatkan anaknya cenderung ke pernikahan dini. Karena kita jadi balik lagi nih ke dampak. Jadi apa ya, kalau kita kurang kasih sayang dari orang tua, kita pasti nyari kasih sayang ke orang lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Karena kita, misalnya nih, saya kan cewek nih, saya perempuan. Ketika aku kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku, khususnya dari ayahku misalnya, aku ketika dideketin cowok nih, baru dikasih coklat, aku langsung, aduh dia baik banget. Aduh aku suka deh kayak sama ya. Aduh langsung meleleh deh aku gitu. Itu karena kita juga pasti bisa nyari pelarian keluar.
0: Betul.
2: Jadi dukungan orang tua itu harus ada. Ditambah orang tua itu juga harus bisa mengedukasi anaknya.
0: Betul.
2: Orang tua mengajarkan nih, misalnya dampak-dampak, bagaimana sih kalau misalnya kamu nikah dini itu gimana. Karena orang tua itu yang akan apa ya, menggambarkan sebuah sketsa nih ke kehidupan anak, sehingga anaknya itu pasti berpikir sesuai apa yang sketsa dibuat oleh orang tua.
0: Betul.
2: Gitu. Kebetulan orang tuaku tuh sangat support aku dalam apa ya, dalam kegiatan apapun aku lakukan gitu. Dan dari kecil itu pun aku tuh selalu diasah mental lah ibaratnya. Ada apa, ayo sana maju gitu. Dari situ pun aku dibentuk nih sketsa oleh orang tuaku sendiri bahwa kayak gini-gini membuat aku berhasil.
0: Benar.
2: Alhasil, aku menuju ke langkah-langkah yang orang tuaku harapkan.
0: Benar.
2: Dan kadang pun aku kalau gak nyaman, aku jadi berani berbicara.
0: Iya,
2: karena aku punya mental. Tapi, kalau misalnya kita tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, itu juga akan berpengaruh. Seperti aku bilang tadi, pasti akan salah kaprah lah. Salah mispersepsi. Yang mengakibatkan mereka bisa larinya tuh ke pernikahan dini karena mereka rasa, ah, ya udahlah orang tuaku juga nggak peduli gitu.
0: Betul itu, dan itu tuh sangat-sangat penting ya teman Pro 2. Mungkin ya ini juga bisa jadi catatan juga ya untuk teman-teman, atau mungkin sekarang teman-teman masih posisinya sebagai anak, ya kita juga harus berpikiran secara logika aja deh gitu, jangan jauh-jauh berpikirannya gitu. Dari tadi juga dari edukasi, dan yang paling penting itu emang dari keluarga sih. Sangat-sangat setuju. Dan teman Pro 2, mungkin nanti di segmen akhir kita bakal dengerin pesan-pesan dari teman-teman ya, untuk teman-teman yang lagi dengerin gitu ya, terkait dengan pernikahan dini ini. So stay tune terus.

0: Masih di sore ceria, dialog interaktif penguatan peran pemuda. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah di ujung segmen ya tentunya. Dan kita bakal dengerin terkait dengan pesan ya dari teman-teman dari Duta Genre, ada Dwipa dan juga Elena, terkait dengan pernikahan dini ini. Nah, siapa yang mau duluan nyampein pesan-pesan ke teman Pro 2? Silakan.
1: Ya udah, dari tadi kan ladies first nih, sekarang ya
2: Boys first. Ini segmen akhir loh. Berarti boys last.
0: Boleh.
2: Oke, jadi pesan aku kepada seluruh, enggak semua, untuk remaja aja, tapi semua kalangan. Bahwasanya menikah muda itu bukanlah hal yang merupakan apa namanya? Sebuah jalur untuk kita mencari kebahagiaan ataupun apapun itu. Karena pada akhirnya kenyataannya nikah muda ini justru hanya menjadi sebuah pelarian, bukanlah keinginan.
0: Betul.
2: Dan akhirnya kita akan berujung dengan yang namanya penyesalan. Oke, kenapa penyesalan di akhir? Kalau di awal mungkin gratis ongkir ya.
1: Oke, lucu.
2: Oke, kita gak boleh tegang ya.
0: Iya, sambil aman lukis aja.
2: Oke, dari aku sih singkat itu aja.
0: Gitu aja. Okay. Mungkin dari Alina?
1: Kalau dari aku kayak panjang deh.
0: Enggak apa-apa.
1: Dia kayak tertransfer gitu.
2: Kasih long text ya.
1: Ya, ini kasih long text.
0: Boleh. Silakan.
1: Sebenarnya pesan aku tuh apa yang kita lihat indah itu belum tentu indah, guys. Jadi apa ya? Kita tuh yang pertama kita harus bisa menyadari dulu diri kita. Apakah kita sudah cukup mampu di sini atau belum?
0: Iya.
1: Kalau aku boleh nyaranin ke teman-teman, ayo raih cita-cita dulu deh gitu. Karena pernikahan itu bukan satu-satunya jalan atau satu-satunya solusi yang dapat membawa kalian ke sebuah kebahagiaan. Karena bagi aku pernikahan itu tuh kayak pisau bermata dua, Ais. Gak selalu positif. Kalau pisau itu kan bisa apa namanya, bantu-bantu kita buat motong-motong sayuran, bisa bantu kita juga buat mungkin membuka plastik atau apapun, tapi bisa melukai kita juga. Betul. Jadi gak semua hal harus kita selesaikan dengan pernikahan. Terus juga aku pernah nih dengar kata-kata gitu, kayak apa ini peribahasa apa bukan, kayak bukan deh. Dunia tak seluas daun kelor. Jadi masih banyak banget jalan keluar yang bisa kita ambil.
0: Betul.
1: Jadi ayo sih, kita pakai ayo ya. Ayo sadar diri, kita jangan sampai terhasut dengan omongan-omongan netizen-netizen di sosial media bahwa yang mengatakan pernikahan itu seperti indah lah, kayak cerita Cinderella atau apa. Kita harus cari tahu dulu, teman-teman. Betul. Kita harus punya 10 kesiapan nih yang tadi udah kita notice. Dan juga kita juga harus bisa ingat, kita lihat dulu diri kita. Walaupun disarankan menikah 21 untuk perempuan dan 25 bagi laki-laki, balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sanggup secara fisik, mental dan juga finansial?
0: Betul.
1: Apakah cuman satu nih yang siap? Gak bisa dong. Jadi harus tiga-tiganya ya teman-teman, supaya menikah itu bukan jadi jurang tapi menjadi tangga kebahagiaan.
0: Asik, keren.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Oke, mungkin itu dia teman Pro 2 ya. Semoga obrolan kita di hari ini itu menjadi insight yang positif tentunya ya buat teman-teman, dan juga ya untuk teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda, dipikirin dulu aja deh gitu ya, untuk menikah itu. Dunia ini indah, guys. Masih banyak yang bisa kita explore gitu ya. Dan itu dia teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih untuk Dwipa dan juga Elena. Ditunggu lagi kehadirannya ke sini dengan topik-topik lainnya tentunya. So, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana juga, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy, guys.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan sekarang waktunya kita santai bareng di ngeteh sore yuk teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang hari Seninnya agak lumayan sibuk, gak apa-apa teman Pro 2, kan sekarang juga udah sore kayaknya. Ini udah waktunya relax, udah waktunya istirahat, mandi sore, seger, nyemil-nyemil, ngopi, ngeteh sambil dengerin informasi yang bakal aku bawain buat kamu teman Pro 2 di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Ya, sambil menikmati sore gitu ya, mungkin kita bisa memikirkan satu hal. Pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran kalian ketemu atau dengar cerita tentang seseorang yang sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan orang terkenal, tapi perjuangan atau kebaikannya justru bisa bikin kita ikut terinspirasi gitu ya. Kadang memang gitu ya teman Pro 2 ya, inspirasi itu gak selalu datang dari orang yang punya banyak pencapaian atau kehidupan yang serba berkecukupan gitu. Justru dari orang-orang biasa kita bisa belajar tentang perjuangan, ketulusan, sampai keberanian untuk tetap melakukan hal baik meskipun keadaan gak mudah. Dan di ngeteh sore yuk kali ini kita bakal ngobrolin beberapa kisah orang yang mungkin gak pernah menyangka kalau cerita hidup mereka bisa menyentuh dan menginspirasi banyak orang. Mulai dari seorang pelajar yang tetap semangat sekolah meskipun hidup dalam keterbatasan, pasangan lansia yang rela hidup sederhana demi membantu orang lain, sampai seorang kepala desa yang justru didemo warganya karena gak mau mencalonkan diri lagi. Wih, ini agak bertolak belakang teman Pro 2 ya. Penasaran sama ceritanya, kisahnya seperti apa? Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, tetap bareng aku GG tentunya di ngeteh sore yuk kali ini. Di segmen berikutnya kita mulai dari cerita seorang remaja bernama Rama. Perjuangannya sederhana tapi semangatnya luar biasa. Simak ceritanya setelah ini ya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Pro 2, kisah inspiratif pertama di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 dari Singaraja kali ini datang dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, teman Pro 2 ya. Tepatnya di Desa Bajungan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Galang bernama Rama yang kisah perjuangannya viral dan menyentuh banyak orang, teman Pro 2. Di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini ya, rumah Rama ternyata belum memiliki aliran listrik, teman Pro 2. Karena kondisi ekonomi keluarganya, setiap malam ia harus belajar menggunakan cahaya pelita atau lampu minyak ya. Cahayanya redup dan berasap, bahkan membuat mata cepat lelah. Tapi kondisi itu enggak membuat Rama menyerah untuk tetap belajar dan mengejar masa depannya. Apalagi sejak ayahnya meninggal dunia, Rama juga perlahan mengambil peran untuk membantu keluarganya. Jadi sepulang sekolah, ketika teman-teman seusia Rama mungkin sedang bermain atau beristirahat, Rama bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Ia pernah menjadi kernet truk ya, mengangkat pasir sampai mengupas kelapa milik warga. Penghasilannya pun gak besar, sekitar 10-30 ribu rupiah seharinya. Uang itu diberikan kepada ibunya untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah kakaknya. Dan yang paling menyentuh, Rama ternyata punya keinginan yang sangat sederhana. Ia hanya ingin memiliki sebuah lampu LED kecil yang bisa menyala menggunakan aki, supaya bisa belajar dengan lebih nyaman. Aduh, dari Rama ini kita belajar banget ya teman Pro 2 ya. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi ya. Kadang kita-kita ini yang udah aksesnya gampang gitu ya di perkotaan, kadang kita juga masih malas-malesan gitu. Berbanding terbalik dengan Rama yang mungkin keadaannya tidak seberuntung kita teman Pro 2, tapi semangatnya luar biasa ya. Dan ternyata satu orang dengan perjuangannya seperti Rama ini bisa menginspirasi banyak orang tentunya ya teman Pro 2 ya. Semangat terus untuk Rama dan semoga kita juga bisa semangat ya teman Pro 2 di tengah kondisi dan akses yang lebih mudah dibandingkan Rama di Toli-Toli. Ya apapun itu semoga kita bisa diberikan rezeki dan juga mungkin situasi yang lebih nyaman lagi hingga ke pelosok-pelosok di Indonesia ini ya teman Pro 2. Sehingga tidak ada kejadian Rama-Rama lainnya yang mungkin harus terpaksa belajar dengan lampu pelita atau lampu minyak ini teman Pro 2 ya. Oke, setelah ini ada kisah dari pasangan lansia yang memilih hidup sederhana demi membantu anak-anak yang membutuhkan. Kira-kira ceritanya seperti apa? Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Papa matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore
4: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Produa, kalau tadi kita belajar dari perjuangan atau kisah seorang anak muda di Toli-Toli ya teman Produa. Kisah berikutnya datang dari pasangan lansia asal Tiongkok. Pasangan ini dikenal menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan setiap harinya mereka hanya membeli satu kotak makanan seharga sekitar 17 yuan atau sekitar 45 ribu rupiah untuk dimakan berdua. Kalau kita lihat sekilas mungkin ya ada yang berpikir kok hemat banget sih, kok bisa gitu ya. Tapi ternyata ada alasan yang jauh lebih besar di balik gaya hidup mereka ini. Di balik gaya hidup sederhana yang mereka terapkan ini ya. Pasangan yang tidak memiliki anak ini memilih menekan pengeluaran dan hidup sederhana selama bertahun-tahun. Uang yang mereka kumpulkan kemudian digunakan untuk membantu anak-anak yang sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Sebelum meninggal dunia, mereka bahkan mewariskan tabungan sekitar kurang lebih 735 ribu US dollar atau sekitar 11,5 miliar untuk membantu biaya pengobatan anak-anak yang menderita penyakit serius. Bayangin aja teman Produa ya, mereka punya kesempatan nih untuk menikmati hasil kerjanya dan sampai di nilai 11,5 miliar gitu ya hasil kerja keras mereka, tapi justru memilih menyisihkan dan mewariskan hartanya untuk orang lain dan bahkan bukan anak-anaknya sendiri gitu. Dari kisah ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar gitu ya. Bahkan keputusan sederhana untuk hidup secukupnya yang diterapkan oleh pasangan lansia ini juga bisa punya dampak luar biasa bagi orang lain teman Produa ya. Dan kalau tadi yang kita bicarain ada pasangan yang menginspirasi lewat kebaikan, selanjutnya ada sosok kepala desa yang justru bikin warganya turun ke jalan. Tapi bukan untuk menuntutnya pergi, melainkan meminta dia tetap memimpin. Waduh, seperti apa nih kisahnya teman Produa ya? Stay tune terus, kita akan bahas di segmen terakhir nanti di Ngeteh Sore Yuk, Sore Ceria Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Oke teman Pro 2, kisah terakhir datang dari Pak Gagu, Kepala Desa Kaliasri, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Pak Gagu sempat viral karena didemo oleh ribuan warganya teman Pro 2. Tapi uniknya nih, warga turun ke jalan bukan karena kecewa atau menolak kepemimpinannya. Justru mereka meminta Pak Gagu bersedia mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa Kaliasri. Kenapa? Karena selama menjabat Pak Gagu dikenal dekat dengan masyarakat dan peduli kepada warga. Bahkan ia disebut tidak mengambil gajinya dan mengalihkannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia juga dikenal hidup sederhana. Dalam kesehariannya Pak Gaguk sering tampil dengan kaos sederhana dan mengendarai sepeda ontel. Ia bahkan tidak memanfaatkan tanah Bangkok atau Bengkok ya di desa untuk kepentingan pribadinya. Setelah melihat kecintaan dan desakan dari masyarakat, akhirnya Pak Gaguk luluh dan bersedia kembali maju memimpin desanya. Dari tadi kisah pertama Rama ditoli-toli, lalu ada pasangan lansia, sampai Pak Gaguk, ini semuanya punya cerita yang berbeda-beda teman Pro 2 ya. Tapi ada satu hal yang sama, mereka menunjukkan bahwa satu orang bisa memberikan pengaruh besar kepada orang lainnya ya. Mungkin kita merasa diri kita biasa aja teman Pro 2, tapi jangan pernah berpikir bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan itu tidak berarti. Karena bisa jadi satu tindakan baik dari kita justru menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi mulai dari diri sendiri, gak perlu menunggu jadi terkenal untuk memberikan dampak. Karena satu orang bisa menginspirasi banyak orang, teman Pro 2 Astungkar. Ya semoga kita juga bisa jadi seseorang yang bisa memberikan banyak manfaat untuk lingkungan sekitar atau juga orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Karena kita gak pernah tahu teman Pro 2, apapun itu yang kita lakukan, hal-hal yang dirasa simple, dirasa sederhana, dirasa kecil, itu bisa jadi inspirasi dan mungkin jadi bahan motivasi untuk orang lainnya teman Pro 2 ya. Dan itu dia kisah terakhir di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gigi. Jangan kemana-mana karena di Sore Ceria ini masih ada Pro 2 Dewata nanti ya di jam 6 sampai jam 7 malam. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai French Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata teman Pro 2. Seperti biasa kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini ya. Khususnya mungkin budaya, pariwisata dan juga kuliner, iya gak sih? Kalau beberapa hari kebelakang aku banyak bahas kuliner, sekarang kita akan bahas pariwisata teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, pariwisata Bali didorong semakin tangguh hadapi bencana. Karena mungkin mengingat ya teman Pro 2, akhir-akhir ini banyak kejadian bencana yang menimpa beberapa daerah di Indonesia tentunya. Ini mungkin salah satu langkah antisipasi juga. Karena ya mau gak mau, karena Bali ini mendapatkan income terbesar itu dari dunia pariwisata. Jadi Bali tentunya harus semakin tangguh dalam menghadapi bencana ya. Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya SEMBA mengatakan Bali memiliki berbagai potensi resiko bencana mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan wisatawan. Rai Suryawijaya menambahkan pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana. Ia menegaskan keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Setuju ya teman Pro 2 ya. Semoga langkah tersebut meminimalisir lah gitu ya pada saat kejadian bencana, karena tidak menutup kemungkinan teman Pro 2. Kita nggak pernah tahu. Karena untuk alam sendiri kita tuh tidak bisa melawannya teman Pro 2, apalagi berkaitan dengan pariwisata ya. Di Bali sendiri alam menjadi salah satu daya tarik utama untuk para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Jadi mau tidak mau kita sendiri warga Bali yang tentunya harus siap siaga dalam menghadapi bencana demi pariwisata Bali yang bisa bertahan di segala situasi dan kondisi tentunya ya teman Pro 2. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Pak Rai Suryawijaya ya kepada rri.co.id tentunya ya. Dan semoga ya kita-kita semua bisa terhindar lah dari bahaya bencana yang menimpa, dan juga kita juga bisa mempersiapkan diri ketika bencana datang teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata sore ceria RRI Singaraja kali ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini ya. Masih dilansir dari rri.co.id, Bali Interfood 2026 buka ruang promosi bagi UMKM lokal. Bali Interfood 2026 resmi dibuka di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu 2 September 2026. Event yang berlangsung 3 hari 2 sampai 4 September 2026 ini menghadirkan 110 peserta termasuk 35 UMKM. CEO Krista Exhibition Daud De Salim mengemukakan peserta Bali Interfood 2026 berasal dari 8 negara. Kedelapan negara itu meliputi China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Perancis. Tidak hanya fokus pada peserta mancanegara, Bali Interfood 2026 juga membuka ruang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Pulau Dewata. Terlebih pelaku UMKM makanan dan minuman lokal disebut memiliki peran strategis dalam mengatrol aktivitas kepariwisataan di Bali. Daud mengemukakan tahun depan UMKM yang terlibat akan diperluas kepada pelaku usaha di bidang pelayanan atau hospitality. Langkah itu tidak lepas dari rencana transformasi Bali Interfood menjadi Bali Interfood and Hospitality. Staf ahli Gubernur Bali bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan, Dr. Iwayan Eka Dina SEMSI mengapresiasi Krista Exhibition yang kembali menginisiasi event Bali Interfood 2026. Menurutnya event ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan potensi pelaku UMKM lokal, teman Pro 2 ya. Tentunya semoga semakin banyak event-event internasional yang melibatkan UMKM-UMKM lokal di Bali ini, teman Pro 2 ya. Karena ya mau tidak mau ini juga jadi ajang pembelajaran untuk para pelaku usaha kecil menengah atau mikro kecil menengah di Bali sendiri untuk bisa improve lagi, untuk bisa menambah wawasan lagi dan menghasilkan produk-produk yang baik dan cara-cara memasarkan yang lebih baik lagi, teman Pro 2. Dan apalagi event-event atau acara-acara seperti ini bisa terselenggara tidak hanya di Denpasar saja, tapi bisa juga merambah ke berbagai daerah di Pulau Dewata ini atau di Pulau Bali ini, teman Pro 2 ya. Semoga saja bisa terlaksana. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita dan kebersamaan kita di sore ceria bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya. Jangan kemana-mana, gak usah bersedih, tidak usah khawatir karena di malam nanti masih ada jaga malam bareng Zaki, teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana, jangan diputar-putar dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Nih adik-adik anus kekini ganti bebekan bane nyen kada nunjelu jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone
1: mari galangan bedi ini.
0: Hei, Beliwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kujen nunjelu ditu tiang bebekan bane beli andusnya mencelap ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengken itu nyamprut. Eh, niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya nama ilahan awang. Ngidah anak kepen andus.
1: Pusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara andusnya kemumai. Nih, luun beli nih dondonan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Mis aja. Eh, yen nganggo kompos ada gunane. Yen praga tunjel, wah ada daun. Nah, tuh nyamprut. Eh, mulai jani. Tiang suwut suben nunjel lu. Lakar melaja yen ngai kompos tuh.
3: Semeton, lalu sana ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wentan kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore

0: Pro 2 sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Pro 2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar 31 yang digelar UKM Korps Sukarela KSR PMI Unit Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar Kepalang Merahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Pelatihan mengusung tema dari hati untuk kemanusiaan, berbagi empati, mengabdi tanpa henti, dan melibatkan delegasi dari sejumlah unit KSR di Kabupaten Buleleng. Dari 21 peserta, 11 diantaranya perempuan dan 10 laki-laki yang merupakan anggota KSR PMI Unit Undiksa dan KSR PMI Unit Markas Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni Persami 1 pada 12-13 September, Persami 2 pada 19-20 September, serta pelatihan dasar lapangan pada 25 hingga 27 September 2026. Informasi berikutnya, teman Pro 2, UKM Musik Ritemora Jivana IHN Bukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vocal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KD Mahendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Buleleng Vocal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini teman Pro 2 mempertandingkan kategori SMA, SMK, dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA, SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, malam hari ini bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2, hari Senin guys, 14 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini? Dari pagi sampai menit ke-12 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah, semoga baik-baik aja ya. Seninnya Senin yang happy, Senin yang menyenangkan, Senin yang sesuai ekspektasi kamu hari ini ya teman berdua ya. Dan aku bakal nemenin kamu guys di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti, dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku muterin untuk nemenin malam Selasa kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RR singan aja teman terbaik kamu. Menit ke-26 guys. Lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana? Buat kamu yang gak ada agenda malam hari ini, kira-kira aktivitasnya apa teman Pro 2? Apalagi buat anak-anak muda yang suka ini apa namanya, moodnya naik turun kayak roller susah banget mau ngomong roller coaster ini teman Pro 2 ya. Biasa sih teman Pro 2 kalau kayak gitu ya. Kalau malam hari aja, besoknya mungkin ingin olahraga, niatnya gede banget, tapi pas besok pagi niatnya langsung hilang begitu aja teman Pro 2. Tapi tenang teman Pro 2 ya, kamu gak sendiri. Soalnya musuh terbesar anak muda itu ya gitu guys, mau hidup sehat emang rasa mager dan kebiasaan nunda-nunda kalau harus jalan sendirian emang besar banget gitu ya. Nah disinilah guys keajaiban gabung sama komunitas, apalagi kalau bukan komunitas teman Pro 2 ya, apalagi komunitas olahraga kekinian gitu ya. Jadi saat kamu dikelilingi lingkungan atau orang-orang yang punya semangat yang sama, jadi rasa malas itu mendadak hilang teman Pro 2, digantiin sama energi yang lebih positif gitu ya. Janjian olahraga bareng teman sefrekuensi ini bikin momen keringetan enggak lagi terasa capek teman Pro 2, tapi malah jadi agenda harian ya yang paling ditunggu-tunggu, apalagi sehingga aja punya sering akhir-akhir ini untuk event-event fun run teman Pro 2. Jadi itulah benefitnya kamu ikut komunitas. Meskipun gak ikut komunitas sebenarnya bisa juga, tapi kalau ikut komunitas kayaknya vibes-nya bisa lebih terasa lagi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imade Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku dari Budi Doremi featuring Anggi Marito, teman Pro 2. Gimana lagunya, kayaknya cukup mewakili teman Pro 2 ya, yang malam hari ini perasaannya lagi kurang enak badan. Waduh, gimana sih perasaan kurang enak badan? Ya gitulah teman Pro 2 ya. Kamu Tanpa Aku bagaikan sayur tanpa garam ya, asing, asing teman. Oke, kita tadi masih bahas tentang komunitas ya teman Pro 2 ya. Kita bahas ini fenomena tren olahraga anak muda zaman sekarang yang seru banget guys. Kalau dulu olahraga identik sama hal yang mungkin kaku gitu ya. Sekarang komunitas ini kayak running club, terus juga grup-grup sepeda pagi, apalagi ya coba sampai komunitas kalistenik ada juga teman Pro 2. Ini berhasil mengubah gambaran jadi gaya hidup yang keren dan super sosial gitu ya. Jadi komunitas olahraga kekinian tuh pinter guys untuk mengemas suasana ya. Selain fokus ke kebugaran jasmaninya, mereka selalu menyelipkan selap-selip gitu ya, momen-momen nongkrong santai habis sesi latihan. Kan asik banget teman berdua, terus foto bareng, terus apalagi bikin event-event lari santai bernuansa festival. Jadi gak heran guys kalau anak muda ini ketagihan buat gabung salah satu komunitas olahraga tertentu gitu ya. Karena sehatnya juga dapat, terus gayanya juga dapat, terus koneksi barunya juga melimpah. Wah, semuanya pokoknya banyak-banyak in one-nya, kayak 3-in-1 lebih, 4-in-1 lebih juga.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Prodo masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Di segmen kali ini guys, aku mau tantang teman Prodo nih yang dari kemarin cuma bisa ngeliatin postingan seru temennya di medsos guys. Buang jauh-jauh rasa malu atau minder karena merasa fisiknya belum sejago, sekeren, sekuat anggota komunitas lainnya guys. Kebanyakan komunitas olahraga justru open ya, terbuka banget buat pemula yang baru mau mulai. Pokoknya sekarang kita harus mulai ikat tali sepatu kita guys, cari komunitas olahraga terdekat di sekitar kamu, dan ya rasain sendiri keseruannya. Pokoknya mari kita ubah rasa mager jadi energi yang lebih seger guys. Kumpulin sehatnya, nikmatin setiap langkah kamu menuju versi terbaik dirimu ke depan. Kita bareng Prodo RI Singaraja tentunya. Santai, enjoy.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Generasi Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan Dekrisanderu, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju

0: Pro 2 105 FM.
1: Astaga, udah dihafalin loh. Gantiannya gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiwi ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya. Bandung, ya.
0: Asli Bandung.
1: Wede.
0: Asli Bandung nih.
1: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
1: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
0: Kalau aku enggak.
1: Kalau Kak Adiwi dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
1: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
0: Iya, lumayan bener banget.
1: Oke.
0: Okay.
1: Shock ya?
0: Lumayan sih.
1: Eh, beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
1: Beda ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
0: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
1: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. Udah.
1: Serius. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem 2 talentnya hari ini ya.
0: Asik.
1: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
0: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
1: Iya.
0: Asik. Jadi aku
1: jaga
0: lagi.
1: Jaga studio berarti.
0: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
1: Wiss. Banyaknya berarti masih produksi ya.
0: Betul. Karena harus produktif ya.
1: Betul. Asik.
0: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa promo sih.
1: Oh maksudnya lebih ke promo ya.
0: Bener banget.
1: Okay.
0: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
1: Asik. Luar biasa.
0: Kepandang belakang panggung.
1: Harus gitu ya.
0: Bener banget.
1: Indis ekonomi harus produktif dong.
0: Banget.
1: Pasti kan.
0: Produktif.
1: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi 2.
1: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
1: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
1: Ah itu dia. Ya,
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
1: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga.
1: Nyanyi juga.
2: Sama Kang Adiu.
1: Oke. Okay.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
1: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dir-dur tuh biasanya
2: asli,
1: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
1: Iya.
0: September ceria ya. Nah, asik.
1: Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dir-durnya sekarang nih sama ternyata kayak Kang Adio sama Kak Tiara ya.
0: Banget, banget.
1: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
0: Iya benar.
1: Kalau kalian masih ini nggak masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
0: Iya banget sih.
1: Banget ya?
0: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
1: bikin
0: aku ini nih. Sibuk banget juga.
1: Oke.
0: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
1: Iya.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana. Enggak juga gitu.
1: Cuman iya.
2: Ya, yes, dinikmati.
1: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Berpikir.
1: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
1: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
1: Dulu gak kebayang.
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel. Oh seru dong bisa main setiap hari ya kan. Pas udah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
1: Nah. Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
1: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Nah,
0: belum nih.
1: Penasaran gak Kang?
0: Sangat penasaran, tapi jauh pisan.
1: Aduh.
0: Jauh pisan dia tadi. Iya,
2: Jakarta.
0: Aku di Bandung.
1: Oh,
0: kan beliau
1: ya
0: ini
1: bisa
0: Jakarta.
1: Lah Kang, sekali-kali mah.
0: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
1: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
0: Banget
1: gak sih?
2: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong lagi. curhat
3: gimana tadi? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
0: Kembali lagi ya
3: ke tema sebelumnya. Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
0: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
3: piton,
0: emang
3: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
3: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
3: Oh.
0: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
3: iguana. Serius Kang?
0: Serius banget. Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
3: Oh, malah ke binatang ya?
0: Binatang.
3: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
0: Ada iguana,
3: oke. Okay.
0: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
3: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Okay,
0: sekarang menurun jadi 3.
3: Oh.
0: Ada bavivis. Oh.
3: Oke. Okay.
0: Burung hantu.
3: Burung hantu
0: asal Sumatera.
3: Oke. Okay.
0: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
3: Kucing jenis apa tuh Kang?
0: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
3: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
0: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
3: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
0: Burhan.
3: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Gak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
3: Padel, lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
3: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
2: Banyak ngitung.
3: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
2: Betul.
3: Benar. Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
0: Benar banget.
3: Oke, okay. Pertama-tama, kenapa, ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
0: Asik, aku cerita dikit ya.
3: Boleh, silakan Kang Adio.
0: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
3: persisnya.
0: Okay. Lagu lama ini, untuk talent lain, dan aku buatin, ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
3: Oke.
0: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
3: Oh,
0: tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
3: Oke. Okay.
0: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
3: Okay.
0: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
3: Nah, itu pertanyaannya. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya.
0: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
3: Langsung ya.
0: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
3: Langsung
0: lagunya.
3: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
0: Langsung gas.
3: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
0: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
3: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
3: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu.
3: Oh.
2: Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
3: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
0: Lancar banget
3: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adio dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
0: Boleh banget, boleh dah.
3: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produce Music Live Chat dan masih di Produce seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tayangin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin nih ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly era.
2: Aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Itu
1: Diki Abah namanya.
0: Bukan Diki Abah. Itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Benar banget, beliau yang support itu.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah ceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara. Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Di sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa beda gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja.
0: Dan
1: yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa itu susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direknya gimana tuh Kang?
1: Kita bikin
2: kayak rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus. Katanya enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam dua jam enggak, susah itu?
2: Enggak sih. Dua jam.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik, Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya?
1: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus 92.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow.
2: Juli.
0: Oh, itu fan anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru satu minggu loh Kak.
0: Satu minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah
0: gokil. Banget. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Bener banget ya.
0: Gokil.
1: Ya,
2: aku aja kaget. Jadi.
0: Dan random lagi ya.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Gitu.
2: Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam
1: fungsi. Universal ya.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan Kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, teman produksi seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
2: Aku dan Kamu.
1: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
2: Justru melebihi sih.
1: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
1: Oh, serius?
2: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
1: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
1: Cek ombak.
2: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
1: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
1: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
1: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
1: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
1: Kocak
3: gitu.
1: Juga ya jadinya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul.
1: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
1: Tahu-tahu, wow, banyak banget gitu ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
1: Sekarang
3: responnya baik banget.
1: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
1: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
1: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
1: Resep pisan.
2: Bandung banget. Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Satu stasiun TV.
1: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
1: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh ya seru udah.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
1: Pas udah jadi?
3: Wah, wow. Apa nih?
1: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
2: Asik.
1: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
1: dari
2: silahkan.
1: Dari teman Pro 2 dan juga Adiloisius.
2: Adiwave.
1: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
1: Adi for U katanya hi gitu. Terus
2: hi juga.
1: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi dan juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
2: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
1: Udah ada niatan untuk MV ya?
2: Udah ada.
1: Tinggal syuting berarti?
2: Bener banget.
1: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
1: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih. Dari Aca, katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
1: Boleh, silakan silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notis salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku dinotis juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
1: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
1: Masih diusahain ya.
2: Bener, nggak mau ngejanjiin. Aku nggak.
1: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
1: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi.
1: Okay. Tapi banyak banget nih komennya facan yang di bawah
2: silakan. Serang tuh.
1: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
1: Kata assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adi dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
3: deep
1: ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
1: Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
1: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
1: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010. Keluarin single pertama 2019. Terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
1: 16 tahunan ya kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
1: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses menuju puncak.
3: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: mudah-mudahan
3: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada hari sebelumnya gitu.
1: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
1: sangat
2: banget.
1: Berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
1: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
3: pasti
1: banget
3: ada
1: ya.
3: Lah.
1: Banget. Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
1: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
1: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya. Lebih ke ikhlas.
1: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
1: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Baby, mon. Hashtag.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Tiara, teman berdua.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: Pro 2 FM.

Yo, teman Produa masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produa. RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti, guys. Baru aja kita join di Produa RRI Jakarta untuk mengikuti MLC alias Music Live Chat. Kali ini kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time, guys, ya. Jadi buat kamu yang bergabung baru dengerin siaran Produa, ayo selamat malam aja. Silakan di komen-komen mau request lagu apa ataupun di Wawa juga bisa. Di 0811-399-1054. Langsung aja kita bacain requestan dari teman Produa. Karena udah banyak banget, guys, malam hari ini yang udah request nih. Kita bacain satu-satu. Ada Kak Nang Boy yang minta lagunya dari Judika, Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja. Ya, semoga kita semuanya tetap baik-baik aja apapun kondisinya, ya Kak Nang Boy, ya. Tadi salamnya buat Kak Esi dan juga Kak Ari bersama Ibu Nini Ziaran. Siap, kayaknya beliau juga sudah mendengarkan siaran malam hari ini deh, Kak Nang Boy. Thank you, Kak Nang Boy, ditunggu Judi Kak bentar lagi ya. Next, ada Kak Bunga, Leska Flower, minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Oke, siap, lagunya udah siap untuk Kak Bunga ya. Terus ada Kak Akbar, malam hari ini minta lagunya dari Perunggu, yang mana aja bebas. Oke, kita sikat yang pikiran yang matang. Jadi silakan teman-teman yang mau request, karena waduh banyak, takut gak kebagian, guys. Karena teman Produa nih atensinya keren banget, jadi sekali buka segmen langsung penuh terus gitu ya, guys ya. Next song kalau gitu kita langsung sikat dengan Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Enjoy, guys.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

Yo teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2. Era disingkat aja teman terbaik kamu. Tiga lagu di segmen pertama request time udah kita dengerin ya teman Pro 2 ya. Tadi lagunya requestan dari Kak Nang Boy, terus Kak Bunga alias Kak Flower, dan juga Kak Akbar gitu ya. Yang baru aja kabarnya dari Kak Akbar ada ini guys. Ada di kebakaran tiba-tiba di belakang rumahnya. Aduh, semoga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan untuk Kak Akbar dan juga keluarga ya pokoknya ya. Stay safe untuk Kak Akbar pokoknya. Oke, kita lanjut lagi. Baca requestan ada dari Kak Nindya yang minta lagunya Sebatas Mimpi dari NG Carvalho. Tadi ada ucapan juga untuk Kak Nindya. Mana tadi ya? Ntar aku cek dulu. Ucapan ucapan happy birthday untuk Kak Nindya, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, amin amin. Pokoknya untuk Kak Nindya malam hari ini ulang tahun keberapa dia, nanti ya dikasih tahu ya aku ya, Kak Esi ya. Ini ucapannya dari Kak Esi Ulfiana. Thank you pokoknya buat teman Pro 2 dan juga Kak Nindya khususnya, happy birthday, lancar selalu di segala aktivitasnya, berkah selalu, dan tentunya rezekinya melimpah, panjang umur, dan pokoknya selama semua aktivitasnya dilancarkan sama Tuhan, amin untuk Kak Nindya ya. Apa tadi lagunya, kita sampai mana tadi guys? Sebatas Mimpi Kak Nindya, ditunggu lagunya. Terus ada Kak Stay minta lagunya dari Kahitna dengan Titik Nadir Always ya, lagu kebanggaan pokoknya itu. Terus ada KSI juga, KSI Wilfiana minta lagunya dari Tulus Teh Hijau. Tadi Kak Abi minta lagu ini juga, tapi mau gak lagunya sama KSI yang lain aja Zaki? Oke, akhirnya Kak Abi ganti lagu putar balik ya, tapi gak apa-apa, kita nikmati lagunya buat Kak Abi juga ini, Teh Hijau dari Tulus untuk KSI Wilfiana. Next song kalau gitu guys, kita ke Anji Carvalho dengan Sebatas Mimpi. Untuk kan ini dia, enjoy.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.

Teh hijau dari Tulus, teman Pro 2, request dari KSI Yolviana. Thank you guys, ditunggu besok ya. Lagu yang lainnya bisa, yang ini lagi juga bisa, ditunggu pokoknya guys ya. Oke, kita sapa dulu teman Pro 2 yang baru gabung malam hari ini, entah itu di streaming, di radio konvensional, atau juga yang lagi di mobil, atau juga yang lagi di TikTok, yang lagi tap-tap malam hari ini. Tap-tapnya udah tembus berapa nih guys? Waduh, 80.000. Aduh, thank you banget teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin lagi santai, lagi slow, silakan buka TikToknya, kita join di RRI Underscore Singaraja. Meskipun requestannya udah full, setidaknya kita bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Yang malam hari lagi di perjalanan gitu ya. Pokoknya stay fokus buat kamu yang lagi nyetir malam hari ini guys. Kita baca lagi dari Kak Ari 18 yang tadi udah ngasih pantun juga. Kenapa tiba-tiba pada ngisi pantun malam hari ini ya? Teman Pro 2 tuh soalnya mirip pantun, belum apa-apa udah cakep gitu. Kari 18 minta lagunya dari Liodra dengan Pesan Terakhir. Ditunggu Kari ya. Terus Kak AB31 yang minta lagunya dari Fabia Ser dengan Rumah Singgah. Gimana teman Pro 2? Ini maksudnya Rumah Singgah tuh ini guys, tambatan hati. Udah punya rumah belum teman Pro 2? Atau masih mencari keberadaan rumah itu? Semangat pokoknya teman Pro 2. Aku doain semoga cepat mendapatkan rumah singgah yang sesuai dengan kriteria ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya cinta itu tidak perlu kriteria sih guys kalau menurut aku. Karena cinta itu akan kalah ketika kita jatuh cinta tanpa alasan. Oke, next. Kak Fir minta lagunya dari Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya Kak Fir malam hari ini. Oke deh, langsung aja kita sikat karena masih ngantri panjang. Beberapa teman Rudo juga gak sabar pengen diputerin lagunya malam hari ini. Pesan Terakhir, Liodra, spesial untuk Kak Ari.

saya, Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

Sumpah mati teman Ru 2 ya. Requestan dari Kak Fir malam hari ini udah diputerin. Thank you Kak Fir juga masih tap-tap sampai jam segini. Wah, love buat Kak Fir pokoknya ya. Next, kita bacain lagi dari Kak Sri selalu yang minta lagunya Naikila. Ada yang bisa tebak Naikila apa? MMG alias My Man Gue. Gue. Ditunggu Kak Sri selalu. Thank you ya. Next, ada Kak Alvino minta lagunya dari Ardito Pramono. Yang mana? Bebas katanya. Oke, kita kasih dengan Waking Up Together With You. Wah, ditunggu aja lagunya di sini ya Kak Alvino ya. Next ada Kak Malas Komen minta lagunya dari Ceylon 7 dengan Seberapa Pantas. Kenapa? Aku tahu kenapa Kak Malas Komen ini request lagu ini. Karena tempo hari guys request ke saya juga, tapi belum sempat keputer ya, salah puter lagu. Jadi malam hari ini menepati janjinya ya, Kak Malas Komen minta lagunya Ceylon 7 dengan Seberapa Pantas. Dan satu lagu lagi deh, langsung kita tutup aja ini Kak Virgo. Di lagu terakhir nanti minta lagunya dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Ditunggu ya untuk Kak Virgo ya. Next, ditunggu esok hari. Sama siapa besok hari? Besok sama Mbah alias Kak Wira teman Ro 2 ya. Oke, kalau gitu kita nanti masuk di segmen curhat kamu, kira-kira kita bahas tentang apa. Nanti di awal segmen aku spill temanya guys ya. Kak Sri selalu dengan MMG-nya Naikila. Enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

280. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Prodo Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam guys. Kali ini kita masuk di segmen curhat kamu ya. Kita mau bahas sesuatu yang sepertinya pernah teman Prodo temukan gitu ya. Tentang jatuh cinta yang rasanya tuh kayak, wah ini kayak udah lama gak jatuh cinta, terus akhirnya jatuh cinta lagi tuh. Pasti senang sih teman Prodo 2 ya, love bombing lah teman Prodo 2, love bombing ya, pemberian perhatian, pujian atau kasih sayang secara berlebihan dalam waktu singkat, sampai seorang mungkin merasa terikat juga ya. Jadi bukan, tapi gini guys, bukan berarti orang yang perhatiannya banyak nih pasti melakukan love bombing. Jadi yang perlu dilihat adalah bagaimana pola hubungan itu berjalan setelahnya teman Prodo. Jadi buat kamu yang mungkin punya pembahasan ataupun juga cara pandang berbeda tentang love bombing ini, ayo kita sharing yuk malam hari ini. Langsung aja wawah kita di 0811-3991-54 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Love bombing, tunggu aja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

rindu dalam hati teman Rododo, aku puterin buat kamu malam hari ini ya. Mungkin lagu ini cocok buat teman Rododo yang lagi di fase love bombing kayak pembahasan kita malam hari ini. Kadang love bombing ini emang susah dibedain dari orang yang lagi bucin ya, alias budak cinta gitu ya. Bedanya bukan sekedar wah dia kok perhatian banget gitu ya, tapi lebih ke polanya sih dan juga dampaknya ke hubungan. Ini berdasarkan beberapa referensi juga ya teman Rododo yang aku rangkum buat kamu gitu ya. Sementara dalam love bombing ini perhatian yang sangat intens ini bisa ngebuat seseorang cepat merasa spesial dan akhirnya cepat terikat. Nah misalnya nih, baru sebentar kenal tapi udah ada tuntutan untuk selalu balas chattingan, harus memberi kamu kabar setiap saat. Kalau teman berdua gimana kalau menjalin hubungan, tipe yang selalu ngasih kabar di setiap aktivitas atau tidak? Atau itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan ketika menjalin hubungan teman berdua, atau gimana kamu mengekspresikan itu?

era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

Yes, jadi tempat 42 dari pembahasan love bombing. Ini kita bisa belajar ya. Perhatian emang menyenangkan guys, tapi perhatian ini bukan satu-satunya ukuran seseorang bener-bener sayang atau peduli sama kita. Jadi jangan sampai ya karena terlalu menikmati perlakuan manis si dia di awal, kita lupa ngelihat gimana hubungan tersebut membuat kita merasa dalam jangka panjang guys. Jadi kalau sekarang ada seseorang yang lagi deketin kamu dengan perhatian yang super intens, tuh aku garis bawah itu, super intens, gak perlu langsung kabur, tapi juga jangan langsung trust ya 100%. Kenali pelan-pelan, tetap punya batasan, dan kasih waktu supaya semuanya kelihatan secara natural. Wah, kita mau mainnya yang natural-natural aja teman Rodua ya. Biarkan semuanya berjalan sesuai apa adanya. Gitu teman Rodua ya. Dan masih banyak nih single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja di 105,4 FM Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Buat kamu yang sering ngikutin info soal aturan terbaru dari pemerintah, ada kebijakan baru nih yang perlu kamu tahu, terutama soal status kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah itu resmi menetapkan biaya permohonan untuk melepaskan status warga negara Indonesia atau WNI atas kemauan sendiri menjadi 5 juta rupiah. Aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara, bukan pajak di Kementerian Hukum. Sementara itu permohonan pelepasan status WNI tetap harus diajukan kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gimana nih menurut kamu? Apakah kenaikan biaya ini sudah sesuai atau justru terlalu tinggi?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

selagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

Swastiastu. Om Hawi Genamastu Namasidam. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia, dalam realita kehidupan modern saat ini, banyak hal telah bergeser. Masing-masing berjalan di atas kebenaran dan pembenarannya masing-masing. Nilai-nilai kehidupan cenderung merapuh dan menjauh dari cara hidup yang diajarkan Tuhan. Damai kehidupan sering berubah sesuai dengan caranya. Tidaklah untuk itu kebenaran dibicarakan. Membicarakan kebenaran adalah untuk sebuah kebenaran itu sendiri. Kedamaian hidup dimulai dari setiap pribadi, manakala setiap pribadi mampu mendisiplinkan dirinya dalam pola dan perilaku yang benar, maka dunia pun akan menjadi damai. Untuk sebuah kedamaian, Kitab Suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 39, Tuhan bertutur tentang perilaku yang harus dilakukan yang berbunyi sebagai berikut.

hati-hati artinya. Inilah keragu-raguan hamba, oh Krishna. Dan hamba memohon agar Anda menghilangkan keragu-raguan ini sepenuhnya. Selain Anda, tiada lagi seorang pun yang dapat ditemukan untuk membinasakan keragu-raguan ini. Demikian Sang Arjuna berharap kepada Sri Krishna. Dalam sloka ini, Sang Arjuna berada pada keragu-raguan prinsip. Prinsip hidup tentang perjalanan seseorang yang menganut bhakti marga. Bahwa jalan bhakti adalah sama bila dilihat dari segi tujuan akhir yang menyangkut masalah emansipasi spiritual manusia. Tetapi kalau ditinjau dari sisi cara atau jalan, maka bhakti marga dan karma marga adalah berbeda, walaupun kedua-duanya tidak bertentangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Dharma yang budiman, alangkah indahnya tutur kehidupan oleh Tuhan tentang dunia, rohani dan duniawi. Bagi saya tidaklah penting jalan rohani atau jalan duniawi. Bagi saya, jalan yang terpenting adalah jalan damai dalam Dharma. Mulailah hidup ini dengan Dharma, maka semuanya akan berakhir dengan Dharma juga. Bila kita memilih jalan kerja, maka mulailah dengan prinsip tanpa motif. Artinya, marilah kita bekerja, kerja dan kerja. Jangan berpikir tentang hasilnya, karena hasil kerja itu sudah diukur dan ditakar, tidak akan pernah tertukar, serta sudah disiapkan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Ketika kita bekerja dengan jujur, tulus dan selalu berdasarkan Dharma, maka yakinlah hasilnya akan menjadi karunia kedamaian bagi semua orang dan semesta alam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang terkasih, demikianlah renungan suci yang bisa saya persembahkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti.

Teman Produa, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan, merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 4 sebagai berikut.

yang artinya dengan membawa api suci dan peralatan yang diperlukan untuk upacara pemujaan sehari-hari, ia boleh meninggalkan desa menuju ke hutan dan tinggal di sana dengan selalu mengendalikan dengan tekun segala indrianya. Umat Sedharma yang kami hormati, ajaran dalam sloka ini mengajarkan bahwa setelah menyelesaikan kewajiban hidup berumah tangga, seseorang hendaknya mulai memasuki tahap kehidupan yang lebih berorientasi pada spiritualitas dan pengendalian diri. Dengan membawa api suci Agnihotra serta perlengkapan upacara keagamaan, ia meninggalkan kehidupan desa yang penuh kesibukan duniawi menuju tempat yang lebih tenang untuk melakukan tapa, meditasi, dan pendalaman ajaran Dharma. Makna utama sloka ini bukan sekedar berpindah tempat tinggal ke hutan, melainkan melakukan transformasi batin dari keterikatan pada kenikmatan material menuju kehidupan yang sederhana, disiplin, dan berpusat pada pencarian kebenaran spiritual. Pengendalian indria yang menjadi syarat utama agar seseorang mampu mencapai ketenangan pikiran dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang modern ini, ajaran ini dapat dimaknai sebagai upaya mengurangi keterikatan pada hal-hal yang bersifat duniawi serta memperbanyak waktu untuk refleksi diri, pengembangan moral, dan peningkatan kualitas spiritual. Dengan demikian, manusia dapat menjalani hidup yang lebih bijaksana, seimbang, dan selaras dengan tujuan Dharma. Baik pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan para mesanti.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Dan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariana, yang mengatakan bahwa penurunan debit tersebut juga diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Dan kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan menurut Lestari,

Itu nomor 2 dari dunia olahraga. Sebanyak 91 siswa sekolah dasar atau SD dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti seleksi lanjutan untuk memperebutkan golden ticket menuju babak final Climbing Competition Cup 2026. Dan seleksi yang digelar selama 2 hari mulai hari Senin tanggal 14 September 2026 ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi dan pemaduan bakat panjang tebing 2026. Dan peserta yang berhasil lolos akan melaju ke babak final Buleleng Climbing Competition Cup kategori SD yang dijadwalkan berlangsung pada 19 sampai 20 September 2026. Dan ajang ini juga sekaligus juga menjadi momentum bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPTI Buleleng untuk menjaring dan menemukan bibit atlet potensial sejak usia dini. Dan Ketua Harian PPTI Buleleng Dr. Andes I. Putu Panca Adi MPD yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet, terutama untuk mengisi sejumlah nomor yang masih membutuhkan penguatan. Dan menurutnya, proses seleksi harus mampu menemukan atlet terbaik yang nantinya akan dibina secara berkelanjutan. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro

0: pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada bareng Sadi. Sekarang untuk di edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026 guys. Buat kamu yang baru bangun, prepare sekolah, prepare kerja. Ya pokoknya apapun kegiatan kamu di pagi ini gue bisa ditemenin deh sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Kita pagi-pagi kayak gini kalau keinget sama apa ya, kebaikan seseorang gitu guys. Ya memang sih kebaikan itu datangnya bukan hanya dari orang tapi dari benda juga, seperti contohnya handphone gitu ya, yang selalu memberikan kita notification info terkini atau mungkin juga informasi-informasi penting gitu ya. Dan kadang juga kita diberikan informasi yang sebenarnya kita sudah lupa banget tapi diingetin sama handphone guys. Nah itu salah satunya. Kemudian kalau orang lain juga bisa mengingatkan kita walaupun gak setiap saat gitu ya. Ya membalas kebaikan orang lain itu memang cara yang paling susah. Kita membalasnya dengan apa gitu guys. Karena apa yang orang lain lakukan buat kita untuk demi kebaikan kita adalah salah satu hal yang luar biasa gitu ya. Dan kita untuk membalasnya itu dengan cara apapun rasanya tidak akan pernah merasa lunas gitu guys. Pasti akan selalu kurang gitu kan. Apalagi balas budi gitu ya. Kita benar-benar dalam kondisi yang terpuruk tapi kita dibantu dalam kondisi yang terpuruk dan akhirnya bisa, itu salah satu yang apa ya, membuat kita itu semakin kesini makin merasa kita itu tidak bisa lepas dari orang itu guys yang sudah baik sama kita gitu ya. Tapi ya kita sebagai orang yang dibantu, setiap orang mungkin yang selalu dibantu oleh orang lain pasti punya cara sendiri ya untuk membalas kebaikan orang lain. Nah, punya pengalaman membalas kebaikan orang lain gak? Hal yang sederhana aja gak apa-apa. Atau mungkin juga mau cerita hal yang cukup berat dan akhirnya kamu merasa terbantu dan pengalaman yang luar biasa, bisa banget cerita di Sarba kita. Oke, gue usah ditunggu ya pastinya cerita kamu sampai nanti di jam 7 pagi. Bisa banget langsung aja cerita di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore siar aja. Dan juga bisa cerita di aplikasi RRI Digital.

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kalau ngelihat sisi kita membalas kebaikan orang lain itu pasti selalu ingin ya. Kadang-kadang juga kita bingung balasnya pakai apa gitu guys. Apakah kita pakai sesuatu, suatu barang atau ya yang bisa mewakili itu. Tapi apapun kebaikan orang lain yang secara langsung sangat bermanfaat buat kita, itu adalah hal yang gak mungkin bisa dibalas dengan kata-kata ataupun dengan barang sih sebenarnya ya. Yang bisa itu cuma niat yang tulus aja sih guys. Jadi kalau misalnya kita lihat niat membalas walaupun tidak terhitung harganya gitu ya. Ya itu salah satu hal yang apa ya, sangat-sangat mungkin bisa diterima gitu guys. Apalagi kita merasa terbantu, sangat terbantu gitu guys ya. Ya utang kewajiban yang udah terlihat harganya dan nilainya aja kita bisa gitu ya, dengan jumlah uang atau apapun yang bisa. Tapi kalau misalnya balas budi yang seperti itu ya, balas kebaikan orang lain gitu, belum tentu bisa gitu guys. Apapun yang apapun yang kita lakukan tetap aja berasa kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu punya sikap yang seperti itu, berarti sikap rendah hatimu masih terpupuk dalam diri sendiri guys. Tapi ya penting juga sih kita belajar untuk bagaimana caranya membalas kebaikan orang lain. Jadi spill ya, cara kamu membalas kebaikan orang lain itu seperti apa sesuai dengan pengalaman kamu.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Oke, itu Pro 2 dan sudah ada Kak Putu yang cerita kalau aku sih berterima kasihnya dengan cara yang aku bisa aja, Kak. Yang penting ikhlas dan yang pastinya berkenan untuk pemberi yang menerima. Nah, kebetulan aku punya pengalaman, aku pernah pinjam uang 500.000, aku kembaliinnya itu 700.000. Karena aku merasa aku sangat terbantu pada saat itu dan aku punya rezeki lebih, akhirnya aku kasih lebih juga. Gitu. Mungkin karena apa ya? Bukan kalau misalnya bukan dia yang bantu, aku mungkin tidak bisa bangun seperti sekarang. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, aku sangat bersyukur dan apalah arti 200.000 lebihnya kalau misalnya aku lebih bisa mendapatkan lagi dari sebelumnya dan bangkit dari keterpurukan, gitu katanya. Sampai apa ya, masalah uang aja sampai sebegitu ya gitu guys ya. Tapi ya itulah caranya mungkin dari Kak Putu untuk bisa membalas kebaikan si temannya yang udah meminjamkan uang gitu. Bagus sih, bukan hitungan bunga kata ya. Tapi ini benar-benar hitungan istilah secara hati, dia pantas untuk mendapatkan lebihnya gitu guys. Keren Kak Putu, thank you ya udah cerita pengalamannya.

0: pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Antari, selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih lebih banyak ke apa ya, berutang budi sama temanku gara-gara aku sendiri di sini dan dia selalu nemenin aku. Memang aku nggak bisa membalas jasanya yang selama ini bantu aku jika aku lagi kesusahan. Cuma selama ini aku selalu memberikan apapun yang bisa aku lakukan untuk temanku juga. Ya, saling membantu, saling mengisi, dan jangan sampai kita itu merasa kekurangan atau kesepian. Itu sih. Wah, ini bukan bentuk uang aja gitu ya, tapi pertemanan dan juga saling mengisi jika ada kekurangan gitu, guys. Bagus sih. Siapa nama temannya enggak disebutin ya? Thank you, Kak Antari.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Nomor berdua ada yang lagi viral nih tentang bus Transjakarta yang bantah pramudi bus ugal-ugalan gitu guys ya. Padahal jelas di CCTV itu kelihatan ada pemotor ya, atau istilahnya pengendara motor yang langsung gitu mendadak, atau ya istilahnya nyebrang mendadak gitu, yang membuat si pramudi bus akhirnya harus ngerem mendadak gitu guys. Dan dikutip dari Antara ya, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani yang bilang kalau pengereman ini dilakukan sebagai tindakan refleks untuk

atau suka banget motong-motong jalur, tobatlah ya. Karena itu tidak manusiawi banget gitu guys. Karena keselamatan banyak orang bisa terganggu hanya karena kamu gitu. So, tetap berhati-hati di jalan dan konsentrasi di jalan.

Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Tama berdua, dan ini perlu kamu ketahui juga ya, ada yang viral dari udara gitu ya. Penampakan beberapa gambar dari kondisi kapal motor Virgo Transport 8 yang karam di perairan Laut Jawa, guys. Dan video ini dibagikan oleh Dedi Prasetyo di Instagram ya. Dan tim SAR juga masih berjibaku untuk melakukan pencarian dan evakuasi penanganan serta kru kapal. Dan sampai sekarang prosesnya penyelamatan dan pendataan seluruh orang yang berada di kapal masih terus berlangsung. Jadi tim SAR juga langsung mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 dari perairan Mas Salembo, Laut Jawa. Dan sekarang sampai hari-hari Senin tanggal 14 September jam 11 waktu Indonesia Tengah sudah ada 108 yang selamat dan 6 meninggal dunia, guys. Dan terkini juga Basarnas juga mengerahkan komando pasukan Katak atau Kopapska TNI Angkatan Laut bersama dengan Basarnas Spesial atau grup BSG dan khusus penyelam lainnya untuk mengevakuasi langsung korban-korban yang ada di sana, guys. So, semoga aja cepat selesai sama Pradua, dan kita masih waspada juga untuk cuaca ekstrim yang terjadi saat ini karena angin terlihat kencang, jadinya kita harus tetap waspada terhadap bencana.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

Sama Bro Dua lagi viral yang ada di SPBU. Emang ada apa? Nah ternyata gak nyangka petugas SPBU ketemu Cut Pake dan juga Sung Gokong saat lagi antre di SPBU untuk beli bensin, guys. Kadangnya tampil pakai kostum lengkap Sung Gokong dan Cut Pake di series Kerasakti film ya. Dan mereka juga membayar kepada petugas sebelum lanjut ke perjalanan. Kayaknya nyari kitab sucinya pakai motor ya. Bener gak tuh ke barat arahnya tuh ya. Aduh ada aja guys, sampai viral.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.